0: Islam. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja senang, biasanya kalau gak ingat. Kalau senang dari alat ini, apa yang sering kita pakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini, Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Beli. Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa motivasi untuk belajar, motivasi dengan tidaknya
7: Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Tanya ke jemaah ya, kebetulan karena
13: Lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
7: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
7: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan.

0: BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
2: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan BPJS.

0: BPJS ini bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan
0: lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Selamat pagi pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Apa kabar anda di kesempatan menit ke-26 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah? Dan kali ini pendengar informasi olahraga dari rri.co.id, di mana ada Federasi Futsal Indonesia yang mengumumkan perubahan nama organisasi saat ini menjadi Asosiasi Futsal Indonesia, yang tadinya dari Federasi pendengar berubah menjadi Asosiasi. Jadi otomatis disingkatnya jadi AFI begitu ya. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta Selasa 12 Mei 2026, dan Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional, di mana perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Jadi disampaikan pendengar, pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional, dan juga dinilai pendengar perubahan tersebut mendukung yang namanya pengelolaan futsal yang nantinya akan lebih terorganisasi. Sementara itu pendengar, ada juga kabar dari Futsal Indonesia yang menargetkan ternyata Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Di mana pendengar, target tersebut didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Disampaikan hal tersebut usai Kongres FIFA, maksud kami FFI 2026 di Jakarta, dan ditambahkan pendengar masih menunggu memang saat ini proses pencalonan di FIFA. Dan penggiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan ini, terlebih Indonesia kita mengetahui telah berhasil menjadi tuan rumah untuk Piala Asia Futsal AFC. Jadi pendengar, sebelumnya Ketua Umum PSSI mengungkapkan komunikasi telah terjalin sebenarnya bersama FIFA terkait dengan peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu saja. Sementara itu pendengar, informasi olahraga dari luar negeri, ada kabar dari Inter Milan yang memastikan juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026, dan tampil di Stadion Olimpico Nerazzurri Internasional sukses membungkam Lazio 2-0 di final dini hari tadi. Dua gol Inter tercipta melalui gol bunuh diri Adam Marusic yang dipaksakan oleh Thuram pada menit ke-14, dan sang kapten Lautaro Martinez melengkapi kemenangan pada menit ke-35 berkas assist dari Dumfries. Musim bersejarah pendengar bagi Nerazzurri dengan Scudetto dan juga Coppa Italia diamankan, inilah pencapaian ketiga kalinya dalam sejarah Inter meraih double winner di musim yang sama. Dan ini pendengar adalah Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan juga trofi kedua musim ini setelah Scudetto ke-21 yang sebelumnya telah diamankan. Pelatih Christian Cifu menyatakan Inter pantas meraih dua trofi memang, karena memang sudah menjalani musim yang kuat dan memenangkan Liga serta Coppa Italia ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kapten Lautaro Martinez kembali mencetak gol di final Coppa Italia, dan inilah pendengar prestasi terbaik mengulang momentum 24 Mei 2023 yang lalu saat ia mencetak dua gol ke gawang Fiorentina. Dan akhirnya gol ke-175 untuk Inter ini membuat Lautaro melompat ke papan iklan di hadapan pendukung Nerazzurri, dan hal tersebut pendengar membuat Olimpico bergetar dengan energi kemenangan. Para Nerazzurri menunjukkan dominasi penuh sepanjang pertandingan. Mereka mengendalikan permainan memang sejak babak pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Para penggemar Inter di Olimpico merayakan double winner penuh sukacita, menyanyikan yel-yel kemenangan sudah pasti setelah peluit akhirnya dibunyikan. Dan musim bersejarah ini pendengar menambah koleksi trofi dari Inter Milan sendiri setelah sukses di kompetisi domestik raihan Scudetto 2025. Para pemain dan juga staf pelatih pendengar merayakan kemenangan di lapangan. Mereka mengangkat trofi Coppa Italia di hadapan ribuan pendukung yang hadir di Stadio Olimpico. Itu dia pendengar untuk informasi Inter Milan yang meraih gelar Coppa Italia sekaligus double winner 2025-2026. Beberapa informasi lengkapnya pendengar, bukan hanya Coppa Italia saja, anda juga bisa mengupdate beberapa informasi olahraga terkait dengan autosport atau bahkan Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk anda klik rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: kasih.
1: Kecil-kecil cabai rawit, begitulah julukan bagi semut. Semut bisa mengangkat beban berat melebihi bobot tubuhnya. Tahukah Anda mengapa semut bisa mengangkat dan menarik benda berat melebihi berat tubuhnya? Dilansir dari Entomology Today, Asisten Profesor Teknik Mesin dan Kedirgantaraan di The Ohio State University, Carlos Castro, semut mempunyai sistem mekanisme luar biasa. Semut sangat kuat dalam skala kecil karena tubuh semut sangatlah ringan. Alasan mengapa semut dapat mengangkat beban berat karena konsep fisika yang disebut penskalaan scaling, di mana otot semut tidak lebih kuat dari otot manusia, tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian The Massive. Bersama Visa Besari dengan Sinema. Selamat siang untuk Anda, pendengar yang tetap bersama kami. Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk menaruh siang hari ini. Tepatnya di hari Kamis 14 Mei 2026. Saya Ike Narsono Momoaya kembali hadir menemani Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya ada lagu Hanya Cinta Yang Bisa dari Dara Jana.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar loh.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan topeng yang sudah hadir untuk Anda mewarnai suasana siang hari ini. Dan untuk ya daerah Manado dan sekitarnya hari ini ya rata-rata semuanya, hampir semua ya, menikmati suasana hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini dengan beribadah alam ya. Jadi untuk Anda tetap mewaspadai ya perjalanan Anda, tetap di waspadai juga, tetap berhati-hati ya menuju ke daerah tempat tujuan Anda. Dari daerah Minahasa ada yang ke Manado, begitu juga sebaliknya Manado ke daerah Minahasa, dan ya lintas daerah Sulawesi Utara ya, Bepasiar untuk hari ini dengan hari kenaikan Yesus Kristus, dan menikmati ibadah alam. Dan yang pasti kami ucapkan selamat menikmati suasana beribadah di mana saja Anda berada, menikmati hari libur kenaikan Yesus Kristus di hari ini. Oke, selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Prasatu Kanal, informasi dan inspirasi mungkinkah terjadi ya? Mungkin saja ya, tetap optimis. Semuanya terjadi. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar, dan sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan unggahan video yang menyebutkan kemunculan ular jenis King Cobra di wilayah Langowan, Kabupaten Minahasa. Narasi yang beredar menyebutkan warga desa Karondoran menemukan reptil sepanjang 2 meter di area perkebunan yang memicu kekhawatiran masyarakat akan keselamatan mereka saat beraktivitas. Menanggapi hal tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara memberikan klarifikasi penting. Pihak BKSDA menyatakan bahwa secara historis dan pendataan satwa spesies King Cobra sebenarnya tidak memiliki catatan habitat asli di daratan Sulawesi. Dan kalau untuk kobra biasa memang penyebarannya ada di Sulawesi, tetapi untuk jenis King Cobra tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara maupun di Sulawesi secara umum. Pihaknya tidak pernah melakukan pendataan terkait sebaran King Cobra untuk wilayah ini. Dan Arin menjelaskan sering terjadi salah identifikasi oleh masyarakat karena kemiripan bentuk atau ukuran satwa. Munculnya ular di area perkebunan atau pemukiman warga biasanya disebabkan oleh pola mencari makan untuk bertahan hidup, terutama jika habitat asli mereka mulai terganggu oleh aktivitas manusia atau perambahan hutan. Dan seharusnya jika berada di alam, biarkan saja atau cukup dihalau. Habitatnya memang di hutan, jangan langsung ditangkap atau dibunuh. Pola ular adalah mencari makan, mereka tidak akan menetap di satu tempat jika habitatnya masih terjaga. BKSDA Sulut pun mengimbau warga, khususnya di wilayah Langowan, untuk tidak panik namun tetap waspada. Jika kembali menemukan satwa liar yang dianggap berbahaya, masyarakat diminta segera menghubungi call center resmi BKSDA di nomor 0821-8700-0505 agar penanganan dapat dilakukan secara profesional tanpa membahayakan nyawa manusia maupun satwa tersebut. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini terkait dengan kemunculan yang dianggap King Cobra dan menjadi viral di media sosial karena ditemukan di daerah Langowan ya. Ini sudah menjawab secara ilmiah oleh BKSDA dengan kemunculan ataupun penemuan King Cobra di Langowan seperti yang viral akhir-akhir ini. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat menikmati suasana siang hari ini yang cukup bagus juga untuk cuacanya. Oke, ada The Massive, Di Bawah Langit Yang Sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

segera.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Iwan Fals bersama Geisha. Izinkan aku menyayangimu. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Oke, semua informasi kami kembali hadirkan untuk Anda. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menambah pasokan LPG subsidi 3 kg di seluruh wilayah Sulawesi dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama libur kenaikan Yesus Kristus dan periode long weekend. Penambahan fakultatif LPG 3 kg dilakukan di 6 provinsi wilayah operasional regional Sulawesi dengan total tambahan mencapai 392.910 tabung atau sekitar 60,3% dari rata penyaluran harian normal. Adapun rincian penambahan LPG 3 kg tersebut meliputi Sulawesi Selatan sebanyak 209.040 tabung dan 60,7% dari rata harian. Sulawesi Tenggara 43.120 tabung atau 58,1%. Sulawesi Barat 22.440 tabung atau 60,6%. Sulawesi Tengah 38.207 tabung atau 60,5%, Gorontalo 24.663 tabung atau 61%, serta Sulawesi Utara sebanyak 55.440 tabung atau 60,3%. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto menyampaikan, tambahan pasokan dilakukan untuk menjaga ketersediaan LPG subsidi tetap aman dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang. Dan Pertamina terus memonitor konsumsi LPG di seluruh wilayah Sulawesi dan melakukan penambahan pasokan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan agar distribusi tetap berjalan lancar selama masa libur. Pertamina juga berkoordinasi dengan agen dan pangkalan resmi untuk memastikan penyaluran tambahan LPG 3 kg dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai head yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat siang untuk Anda. Waktu di studio kami pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian jalani mimpi ya. Oke, mudah-mudahan di hari ini yang ya masih tidur ya. Oke, tidak bermimpi ya. Oke, di hari ini hari libur, jadi untuk Anda ya ada yang menikmati suasana liburan di alam ya, menikmati suasana healing ya, semoga suasana yang tetap membahagiakan untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, posisi waktu di studio kami pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, BPS Sulut mencatat 11.517 kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2026, melonjak 161,33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tiga negara pengirim terbesar adalah Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia, mencerminkan kuatnya pasar Asia Timur dan Pasifik bagi pariwisata Sulawesi Utara. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 43,28%. Naik baik secara bulanan maupun tahunan. Angka ini menegaskan bahwa pariwisata Sulut sedang dalam momentum terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak langsung ke lapangan kerja lokal. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pasti di suasana liburan ini untuk kondisi UMKM juga di berbagai tempat wisata ya. Semoga tetap membaik ya kondisinya, karena beberapa hari ini menikmati liburan, orang-orang healing di tempat mana saja yang dirasa menjadi tempat favorit. Oke, selamat siang untuk Anda dan tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian angkasa setelah kau pergi. Dan waktu menunjukkan pukul 11.49 menit waktu Indonesia Tengah untuk siang hari ini. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tahukah Anda bahwa provinsi paling bahagia di Indonesia, Sulawesi Utara peringkat kelima. Ya, pendengar, Sulawesi Utara masuk lima besar provinsi paling bahagia di Indonesia. Dan tidak satupun provinsi di Pulau Jawa mampu menyainginya. Nah, fakta mengejutkan dari data resmi Badan Pusat Statistik ini kembali viral diperbincangkan tepat setelah World Happiness Report 2026 dirilis dan menempatkan Indonesia di peringkat 87 dunia. Dan dua data besar, satu kesimpulan, warga Sulawesi Utara punya alasan nyata untuk bangga. BPS mencatat indeks kebahagiaan Sulawesi Utara sebanyak 74,96% dalam survei pengukuran tingkat kebahagiaan. Angka yang cukup untuk mengunci posisi kelima nasional, melampaui seluruh provinsi besar di Pulau Jawa. Dan berdasarkan indeks kebahagiaan yang hingga Mei 2026 masih menjadi rujukan resmi nasional, kawasan Indonesia Timur mendominasi penuh peringkat teratas. Dan tidak ada satupun nama provinsi dari Pulau Jawa. Dan lima provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah secara nasional adalah Banten 68,8%, Bengkulu 69,74%, Papua 69,87%, Nusa Tenggara Barat 69,98% dan Jawa Barat 70,23%. BPS menegaskan bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kemakmuran ekonomi. Pengukuran dilakukan melalui tiga dimensi utama, kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Faktor penentu lainnya mencakup kualitas hubungan keluarga, ikatan sosial di lingkungan, akses kesehatan dan pendidikan, kondisi pekerjaan, hingga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi inilah yang membuat provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia justru unggul atas daerah-daerah dengan ekonomi lebih besar. Di level global, survei Gallup World Poll yang dipublikasikan dalam World Happiness Report 2026 menempatkan Indonesia di urutan ke-87 dari seluruh negara di dunia. Dan meski posisi global masih bisa ditingkatkan, data BPS membuktikan hal lain. Di dalam negeri, warga Sulawesi Utara termasuk yang paling menikmati hidupnya. Bagi masyarakat bumi nyir melambai, angka-angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kehidupan sosial yang hangat, budaya gotong royong yang masih hidup, dan rasa memiliki terhadap tanah dan komunitas tempat mereka tumbuh. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga dapat membahagiakan untuk kita semua, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan saya hadirkan Yofi dan Nuno, Nuno dengan Demi Hati.

0: Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi, damaikan indah dari All Artists yang sudah hadir untuk Anda. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolayedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
3: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba. Berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi

0: satu klub gagal mendapatkan lisensi di Super League ini, untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 12.27 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya, masih tetap bersama Anda untuk Manado siang ini.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Ya, pendengar, perlu satu kanal informasi dan inspirasi, kolaborasi vokal antara The Massive, ada Rosa, ada David Noah ya, dengan lagunya Pernah Memiliki. Oke. Selamat siang untuk Anda pendengar perlu satu kanal informasi dan inspirasi, dan waktu menunjukkan pukul 12.53 waktu Indonesia Tengah. Ada Yudika, Jikalau Kau Cinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agen atau agen teknologi nano modifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Demikian saya Ika Darsono Memuaya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang bikin Archis dengan sugar-sugar. So, hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Dan sepertinya di luar ya, orang bilang mendung-mendung manis alias somu-somu ya. Oke, ya tapi pastikan untuk hari ini di hari libur ya, menikmati dengan suasana yang tetap menyenangkan. Saya hadirkan Bee Gees dengan Blue Island.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, berkat satu kanal informasi dan inspirasi, demikian The Bee Gees dengan Anything For You sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya sebentar di pukul 14 waktu Indonesia Tengah Anda ikuti Warta Berita Daerah Siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian I Will Survive dari Cake sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026.
1: Itu akan pasti akan ada, akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain.
0: Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Harga tomat di pasar Lirung naik signifikan hingga menembus Rp30.000 per kilogram.
2: Harga bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Laut naik signifikan. Yusti Pele, salah satu pedagang di pasar Lirung, menyebutkan tomat yang sebelumnya dijual Rp15.000, saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
3: Dari kemarin so 30 ribu per kilo. Dari sebelumnya 15 ribu. Sekarang naik 100% kenaikan. Mungkin cuaca.
2: Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang terpantau stabil. Cabai rawit merah masih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jefferson Waniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengatakan pengawasan tahapan pemilihan hukum tua di Minahasa belum maksimal.
4: Pemerhati sosial pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta, sarjana sosial, menyoroti pengawasan proses tahapan pemilihan hukum tua tahun 2026 di Kabupaten Minahasa belum maksimal. Bahkan menurutnya, pengawasan dari panitia Pilhut terkesan tidak maksimal. Untuk itu, Wanta berharap kepada panitia pemilihan hukum tua, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, harus benar-benar netral dan independen, serta tidak memihak kepada calon tertentu, agar supaya tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Begitu juga kepada pihak keamanan TNI Polri.
1: Panitia Pilhut memang harus netral ya, tidak memihak salah satu calon. Tidak ada titipan dan apapun juga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini kan tidak ada panitia pengawasan yang ada, tetapi secara internal itu akan pasti akan ada, akan mengawasi kinerja daripada panitia yang ada, sehingga panitia itu tidak memihak kepada salah satu calon, dan ini akan merugikan tentu calon yang lain. Nah, pengawasan yang di tingkat atasnya itu kan ada. Jadi oleh sebab itu kami sangat berharap kepada tentunya pihak kepolisian juga yang diberikan tugas untuk itu, bukan hanya saja keamanan dan ketertiban, tetapi pengawasan agar supaya panitia ini benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang
4: Lebih lanjut, Jefferson Maniwanta, pemerhati sosial pemerintahan Sulut, mengharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa harus bersikap tegas dan terukur dalam menindak setiap pelanggaran proses tahapan pemilihan hukum tua yang tertuang dalam juknis berupa tidak ada pesta pora, keramaian, mendirikan bangsal, politik uang, dan sebagainya. Dari Minahasa, Jepang RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua pasang putra-putri asal Minahasa Utara siap berkompetisi pada seleksi calon paskibraka tingkat provinsi dan nasional.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjaring 34 peserta terbaik dalam seleksi calon paskibraka tahun 2026. Dari 34 peserta, terjaring 17 putra dan 17 putri yang dikawal langsung oleh Badan Kesbangpol Minahasa Utara. Kepala Kesbangpol Minahasa Utara Sami Rompis memastikan pihaknya melakukan penilaian secara transparan dan sesuai dengan aturan.
6: Untuk Kabupaten Minahasa Utara, dari hasil seleksi calon paskibraka untuk tahun 2026 ini, hasil 17 pasang ini sudah ada, dan setelah hasil itu ada, kita mencari terbaik dari yang 17 pasang yang baik ini. Sehingga sudah beberapa hari kita seleksi lagi untuk persiapan ke provinsi, dan untuk Minahasa Utara kita telah mendapat 2 pasang putra dan putri untuk diutus untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi untuk selanjutnya kalau Tuhan berkenan sampai tingkat nasional.
5: Dari seleksi 17 pasang putra-putri calon paskibraka Minahasa Utara, sudah terpilih 2 pasang putra-putri untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi, yakni Matthew Adamanopo dan Richard Kaicili dari SMA Negeri 1 Ermadidi, dan untuk putri Aurel Sigar SMA Negeri 1 Kauditan dan Amore Lintang SMA Negeri 1 Ermadidi. Diana masih melaporkan.
0: Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir kupas tantangan jurnalis di era digital dalam kuliah umum di FISIP Unsrat Manado.
7: Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat profesi jurnalis menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir dalam kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Di hadapan mahasiswa dan civitas akademika, Munir menegaskan bahwa jurnalis masa kini tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dasar jurnalistik, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
8: Apa yang harus dilakukan seorang jurnalis? Maka dia harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Contoh lahirnya AI, Artificial Intelligence. Bagi jurnalis yang memegang teguh kepada kaidah-kaidah jurnalisme, AI itu hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendukung, supporting terhadap tugas dan karya jurnalistik. Tetapi sekarang ini banyak wartawan AI dijadikan basis atau bahan dasar dari jurnalisme.
7: Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa FISIP Unsrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat wawasan mahasiswa, khususnya generasi muda calon jurnalis, agar siap menghadapi dinamika dunia media yang terus berkembang menuju era digital yang semakin kompetitif. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Dekan FISIP Unsrat apresiasi kuliah umum Ketum PWI Pusat dorong kolaborasi dan pelatihan jurnalistik.
7: Kuliah umum bertajuk Tantangan Jurnalis di Era Digital yang menghadirkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Ahmad Munir mendapat apresiasi tinggi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado Ferry Daud Leando. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula FISIP Unsrat tersebut, Leando menegaskan bahwa kehadiran ilmu jurnalistik di lingkungan FISIP memiliki keterkaitan erat dengan misi utama ilmu sosial dan politik dalam mengawal perilaku manusia di tengah kehidupan masyarakat.
9: Kenapa jurnalistik itu ada di FISIP? Karena tujuan dari jurnalistik dengan apa yang menjadi harapan dari FISIP itu sama. Kalau FISIP itu kan dia identik dengan bagaimana dia mengawal perilaku manusia, baik dari sisi organisasi, dari sisi partisipasi, kemudian juga dari sisi leadership. Kegiatan hari ini bukan pertama, tapi ini kita coba cari cara kerjasama ke depan supaya ada kegiatan-kegiatan yang boleh kolaborasi, ya. Pelatihan jurnalistik misalnya, ya. Karena beda kalau dosen yang mengajarkan. Kalau dosen kadang-kadang terikat pada kurikulum, terikat pada RPS, terikat pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau praktisi yang mengajar, saya kira itu akan jadi lain. Apalagi di kurikulum kita ada yang disebut dengan praktisi mengajar. Dan lagi terima kasih Pak Ketua untuk kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak, boleh datang di FISIP Unsrat.
7: Ia menambahkan konsep praktisi mengajar yang kini masuk dalam kurikulum perguruan tinggi menjadi peluang besar untuk memperkuat kompetensi mahasiswa, khususnya dalam bidang jurnalistik dan komunikasi publik. Di akhir penyampaiannya, Ferry menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PWI Pusat yang telah meluangkan waktu hadir dan berbagi pengalaman bersama Civitas Akademika FISIP Unsrat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pekerja anak bukan sekadar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak.
10: Pekerja anak bukan sekadar isu ketenaga kerjaan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mengisi hari-harinya dengan belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman, namun justru harus dipaksa bekerja keras demi menyambung hidup. Akademisi Gifliani Nayawan dengan tegas menyebut, faktor ekonomi dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk mempekerjakan anak.
11: Anak di usia sekolah, haknya itu harus dilindungi. Hak untuk belajar ya, dan juga ada hak untuk bermain. Nah, kita harus melihat kenapa anak kemudian terjerumus dalam situasi dipekerjakan. Apakah situasi ekonomi, kemiskinan, keluarga? Tapi ini bukan jadi alasan. Jadi keluarga-keluarga yang ekonomi terbatas tidak boleh bergantung pada pendapatan dari pekerja anak. Ini sesuatu yang harus diberi perhatian bersama ya. Apakah juga faktor akses pendidikan, selain faktor ekonomi kemiskinan, akses untuk pendidikan sekolah itu apakah memang sedemikian susah keluarga untuk memberikan aksesnya? Sehingga di sini bagaimana upaya pihak terkait ya, baik pemerintah dan juga pihak masyarakat, bagaimana bisa menyediakan akses pendidikan yang tidak membebani keluarga.
10: Pemerintah telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pekerja anak dengan melakukan berbagai langkah konkret, diantaranya mencanangkan kota bebas pekerja anak. Calvin Wisang melaporkan.
0: PBSI Manado sangat terbantu dengan adanya 23 perkumpulan bulu tangkis dalam hal pembinaan dan konsistensi.
12: Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI Manado telah dilantik untuk periode 2026-2029 di Gor Mauza, Buha. Mahmud Ruiz untuk kali kedua mendapatkan kepercayaan komunitas bulu tangkis memimpin PBSI Manado 3 tahun ke depan. Mahmud Ruiz mengatakan sangat terbantu dengan adanya perkumpulan bulu tangkis atau klub di Kota Manado dalam hal pembinaan dan konsistensi.
13: Yang di awal periode kami itu hanya 13 perkumpulan bulu tangkis di Kota Manado. Di akhir pengurus kami itu sudah meningkat 100% menjadi 26 perkumpulan bulu tangkis di Kota Manado. Mudah-mudahan dengan masa bakti yang kedua kali ini, kami akan terus dan terus meningkatkan perbulu tangkis yang ada di Kota Manado terutama.
12: Bekerja sama dengan klub, PBSI Manado menurut Ruiz akan rutin menggelar kompetisi bulu tangkis Manado 2 bulan sekali secara bergiliran di tiap klub. Sementara itu, Ketua KUNI Manado Dr. Richard Sualang optimis, cabang olahraga bulu tangkis akan menjadi bagian prestasi ibu kota untuk bersaing di level provinsi.
14: Sebagai Ketua KUNI Manado, saya menyempatkan banyak selamat pada Pak Mahmud dan kawan-kawan yang sudah dilantik menjadi pengurus PBSI Kota Manado. Saya berharap ini bisa terus mengembangkan pembinaan dan prestasi. Saya lihat kan di bawah kepemimpinan Pak Mahmud ini prestasi ya bulu tangkis.
12: Pengurus PBSI Manado mengagendakan konsolidasi organisasi untuk bulu tangkis pada setiap kecamatan atau bahkan kelurahan. Audi Kandores melaporkan.
0: BPBD Kota Bitung terus memperkuat sistem peringatan dini bencana geologi melalui inovasi digital dengan mengandalkan grup koordinasi Bitung Tangguh.
15: Wilayah Kota Bitung yang memiliki potensi bencana geologi kompleks menuntut respon cepat dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, BPBD Bitung mengoptimalkan grup WhatsApp Bitung Tangguh yang menghubungkan PVMBG, BMKG, hingga seluruh camat dan lurah. Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko KDK menyebut, sistem ini sangat efektif untuk meneruskan peringatan dini secara berjenjang. Meski tantangan terberat adalah membangun kesadaran warga di masa tenang.
16: Kami di Kota Bitung, kami sudah punya grup WA yang namanya Grup Bitung Tangguh. Jadi semua stakeholder yang terkait dengan kebencanaan itu masuk di dalamnya. Termasuk PVMBG, BMKG, bahkan PLN, banyak semua stakeholder terkait gabung di dalamnya. Nah makanya ketika ada informasi dari Badan Geologi melalui PVMBG langsung di-share di grup situ. Di situ juga gabung para lurah dan para camat sekota Bitung. Sehingga informasi ini langsung diteruskan oleh para camat dan lurah yang ada.
15: Selain digitalisasi, BPBD juga menerapkan langkah proaktif dengan menghubungi langsung para lurah melalui sambungan telepon saat situasi kritis. Untuk saat ini, pemetaan jalur evakuasi dan rekomendasi teknis geologi, khususnya di wilayah Pulau Lembeh juga terus dipantau untuk menjamin keselamatan masyarakat. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Anggota Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara, PWI, diharapkan meningkatkan profesionalisme serta memahami kode etik jurnalistik.
17: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menegaskan pentingnya profesionalisme dan kompetensi wartawan dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus daerah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulut periode 2006 hingga 2031 dengan Ketua Cynthia Boyo. Gubernur menyampaikan pemerintah provinsi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan media massa, namun harus diisi dengan insan pers yang benar-benar berkualitas, memahami aturan dan kode etik jurnalistik. Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik melalui PWI, termasuk melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi wartawan.
18: Maka PWI Provinsi Sulawesi Utara, Bu Cynthia dan kepala bawah, salah satu bidang tugas pokok dan fungsinya adalah mendidik, menyiapkan kompetensi para wartawannya. Saya mengingatkan itu ya supaya wartawan-wartawan di Provinsi Sulawesi Utara itu memiliki kompetensi. Bila perlu nanti kerjasama dengan Kominfo saya di tugas pokok dan fungsinya PWI untuk mendidik, melatih, kami siap mendukung. Ya. Kami siap mendukung. Jadi sejak bendera perangnya PWI dikibarkan tadi, ya, bendera batakannya PWI dikibarkan, saat itu juga PWI akan bersama-sama.
17: Gubernur juga pada kesempatan tersebut berharap sinergi antara PWI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjalin kuat sehingga PWI dapat berjalan bersama pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoye mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa Pak kita?
2: Abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1.

Oke, baik, kembali selamat sore pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi ya di program siar edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Ya, bersama saya Mike siap temani Anda ya di Manado sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang sementara menyatu hati bersama kami ya di 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Iya, semoga sore ini tentu boleh membawa sedikit ketenangan lah ya, setelah apa ya, hari-hari panjang yang mungkin cukup melelahkan. Di luar sana, langit perlahan mulai berubah warna nih. Entah apakah mau hujan atau enggak ya. Jadi seakan-akan mengertilah ya, langit sore ini mengerti bahwa kita juga butuh berhenti sejenak dari segala kesibukan ya. Dan biasanya kalau sore datang, ya apalagi saat hari libur ya, seringkali ada banyak sekali pertanyaan sederhana yang memang seringkali muncul juga ya. Enaknya ngapain ya kalau libur? Memang pertanyaan tersebut terdengar ringan ya, tapi sebenarnya menyimpan banyak makna. Karena hari libur bukan cuma soal tanggal merah, bukan juga soal tidak masuk kerja atau tidak sekolah ya, tapi boleh menjadi ruang kecil lah yang diberikan kepada Anda untuk bisa menikmati hari yang bahagia ini ya. Terlebih khusus untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Selamat sore untuk Anda ya. Hari ini menjadi momen penting karena menandai peristiwa naiknya Yesus Kristus ke surga. 40 hari setelah kebangkitannya, ya seluruh umat Kristiani hari ini boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan ini menjadi pengingat bahwa sebagai orang yang percaya tentu harus apa ya, tetap hidup dalam iman, pengharapan dan kasih pastinya. Peristiwa kenaikan ya sekaligus juga boleh membuka jalan ya. Iya, bagi kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa karya keselamatannya sudah digenapi dan kasihnya tetap menyertai seluruh umat yang percaya. Selamat merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Semoga tetap dikuatkan untuk terus hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dan tentunya kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya juga diingatkan bahwa kasih Tuhan ya melalui hidup ya selalu membawa damai bagi kita semua. Oke, baik, 100% Indonesia, kami menyapa Anda untuk sore hari ini sampai di pukul 16 nanti. Tentu dengan aturan main, berbagi topik dulu baru kita lanjutkan ya. Request lagu-lagunya sudah saya siapkan, Anda tinggal pilih. Line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080, siap saya buka. Dengan topik kita sore hari ini kebetulan libur ya. Besok WFH, Sabtu akhir pekan, Minggu libur juga. Lumayan panjang ya. Nah, topik kita sore ini, enaknya kalau buat Anda ngapain kalau di hari libur? Itu aja ya. Ya, yang pastinya hari libur bukan berarti harus balas dendam tidur terus ya sepanjang hari. Karena disibukkan dengan tugas aktivitas. Tapi boleh menciptakan hal-hal yang apa ya, yang positif lah ya. Oke, baik, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat sore.
1: Masuk Sporten Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bu Mai.
0: Selamat sore, Bu Naken. Apa kabar, Ibu Haryati?
1: Apa kabar? Baik-baik sayang, kabar.
0: Oke. Bagaimana?
1: Orang Papua bilang baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Orang Jawa bilang.
0: Sama dengan Wali bilang, Kang, baik-baik sayang. Wali Ben. Kalau Bu Naken bagaimana suasana di Bu Naken? Mendung, hujan, atau panas?
1: Oh, cuaca ini panas.
0: Panas.
1: Belum berubah.
0: Oh, belum berubah, masih dong.
1: Masih begitu. Oke. Okay. Kemarin masih panas. Saya bilang suka hujan, marah ada hujan.
0: Pokoknya sabar aja lah, ya. Ini juga iya. Apa dong bilang ini ujian, begitu.
1: Iya,
0: oke. Okay. Baik, Ibu Haryati. Ibu Haryati, kalau libur enaknya ngapain?
1: Ya, kalau kita libur nggak libur sama. Rumahnya juga cuma di rumah.
0: Iya, jadi enaknya ngapain kalau libur? Kalau tidak ada aktivitas, enaknya ngapain?
1: Ya, enaknya ngapain? Makan-makan saja. Kalau ada gohu, bikin gohu.
0: Oh, kong sekarang udah bikin gohu atau?
1: Oh, ya, enggak. Kalau ya, enggak. Mau goreng pisang nanti selesai ini.
0: Aduh, iyo kang, sorry kong goreng pisang. Kong bagi deng kopi panas-panas.
1: Ah, betul.
0: Duduh, memang.
1: Kok. Sekarang goreng pisang habis ini.
0: Ah, betul. Sisa kang bagi kita nih.
1: Mm-mm. Kalau cuma deket kok boleh.
0: Itu lah kang, aduh. Oke. Ibu Haryati, langsung saya tawarkan lagu di sini, ada Anima, Katakanlah. Ada Armada, Awas Jatuh Cinta. Ada Indra Prakarsa dan kawan-kawan ini, Badai. Yang mana?
1: Armadanya,
0: Awas Jatuh Cinta.
1: Awas ya?
0: Iya. Pokoknya kalau cuma jatuh atau jatuh cinta, cuma lagu maksudnya. Oke. Okay. Baik, langsung ya. Kirim persahabat lagu.
1: Salam bersama buat Jumai. Makasih. Selamat kenaikan ya, Jumai.
0: Oh iya, terima kasih Ibu Haryati. Oke.
1: Okay. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Ya.
1: Bersama keluarga dan berkat Tuhan.
0: Amin.
1: Lanjut, salam buat 3 orang, ada membalas salam, ada Pak Brur yang ada di Jombang, yang ada salam berapa hari lalu, salam sehat bersama keluarga, yang kedua ada Wempi, Om Wempi yang ada di Woluat, kabar salam sehat juga bersama keluarga, yang ketiga ada orang Ibu Aco juga yang ada di Bolmo.
0: Okay.
1: Kalau mau masuk, enggak ada jaringan, Papolo jadi tower, kan? Orang tua masuk, kan dia Papolo di tower.
0: Iya, senyak apa-apa dengar, leh. Sibuk, toh, beliau itu.
1: Iya, mungkin sibuk, belum apa-apa dengar.
0: Baik.
1: Ya, buat Bu Mai, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu Haryati Bunaken, ya. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia ada di Bunaken dan sekitarnya. Dan sebagai informasi juga bahwa biasakan hari Kamis itu ada beranda Astacita berjaringan ya. Tapi untuk hari ini berhubung tanggal merah libur jadi ditiadakan ya. Saya temani dengan serangkaian musik dan informasi spesial pastinya. Oke, kita ke line telepon lagi. Jadi buat Anda ya. Hari libur, tanggal merah itu enaknya ngapain ya kalau apa tanggal merah, libur gitu ya. Nah, kalau tadi Ibu Haryati sudah gabung dengan apa jawabannya, jawaban topiknya, kalau yang lain gimana? Kita ke line telepon lagi, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore Pro 1.
0: Selamat sore, Toli.
2: Selamat hari Kamis, senyum manis.
0: Iya, selamat hari kenaikan.
2: Selamat hari kenaikan ya.
0: Iya, okay.
2: Sama-sama Bang Mai.
0: Bagaimana, Toli masih panas leh? Atau?
2: Ah, ini ada turun hujan.
0: Ah, bagus.
2: Bagus ya.
0: Oke deh, baik. Oke, okay, kita ke topik. Iya. Gimana kalau Ibu Natali?
2: Kalau saya tadi, ini hari libur, tadi pulang gereja, masih istirahat di rumah. Nanti sebentar, karena hari Kamis kita hari ibadah kolom, Bang Mek, ibadah rumah tangga gitu.
0: Iya.
2: Jadi sebentar nanti jam 6 saya ada ibadah. Terus iya. Ini lagi duduk-duduk makan kue brot sosis.
0: Yang saya tanya, enaknya hari libur itu ngapain?
2: Memang kalau hari libur, enggak juga sih, mau tidur, tidak biasa juga, apa bersih-bersih rumah juga Bang Mai.
0: Oh gitu.
2: Nggak juga mau tidur karena libur. Iya, pokoknya jangan juga setelah libur kurang mau tidur-tidur sampai sore, tidak.
0: tetap
2: pokoknya ambil waktu untuk bersih-bersih rumah.
0: Tetap aktivitas ya?
2: Ada tetap aktivitas. Macam ini sebentar mau ibadah saja menang.
0: Oh gitu, oke, baik. Ya. Baiklah kalau begitu, orang toli-toli di sini saya punya lagu masih dengan Anima, katakanlah Indra Prakarsa dan kawan-kawan Badai, atau mau Bondan Prakoso, Luar Biasa Istimewa.
2: Anima sudah,
0: Bang. Anima, oke, okay, katakanlah. Anima, ya. Ya baik, siap, silakan.
2: Oke, saya mau balas salam ya. Yang pertama ada Pak Yosrifa yang ada di Ermadidi ya. Selamat sore, salam kompak selalu. Selamat hari kenaikan Isa Almasih ya. Yang kedua ada Bluri di Kembang. Selamat sore juga, salam sehat. Salam kompak selalu, harapan ada sehat. Dan yang ketiga ada Ani di Kota Mobagu. Selamat sore Ibu Ani, ya, harapan ada sehat. Selalu diberkati Tuhan dan bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas ya. Sukses selalu, tetap semangat. Bahagia bersama keluarga, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Mike. Selamat
0: sore. Sama-sama, terima kasih. Selamat sore Ibu Natalia. Iya, libur katanya tetap aktivitas lah ya, bukan harus tidur sepanjang hari. Oke, makasih Bu Natali. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Semua pendengar setia mungkin yang ada di Toli-Toli juga selain Ibu Natali, siapa tahu bisa gabung bersama RRI Manado sore ini di 100% Indonesia. Tentu bisa hubungi di 0821-9583-5080. Jadi topik kita sore ini, enaknya kalau hari libur tanggal merah itu ngapain kalau buat Anda? Ya memang yang namanya hari libur itu bukan lagi soal sekedar tidak kerja atau tidak sekolah ya. Tapi boleh menjadi sesuatu ya yang lebih penting lah ya, untuk mengisi ulang diri ya. Kayak HP itu di charge lagi ya, karena setelah hari-hari yang mungkin dipenuhi dengan tugas lah, kemacetan lah, rutinitas yang terus berulang, tentu yang namanya manusia itu butuh istirahat ya. Mesin aja butuh istirahat, apalagi kita yang hanya daging ini ya. Bukan untuk menyerah sih, tapi supaya bisa kuat kembali untuk melanjutkan perjalanan. Karena kadang-kadang memang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai akhirnya kita lupa untuk menikmati waktu untuk diri kita sendiri ataupun bersama keluarga. Bangun pagi-pagi langsung buru-buru ya dengan aktivitas. Nah pulang malam kelelahan ya, tidur sambil apa ya, masih tetap memikirkan pekerjaan besok. Oke, jadi jangan bingung ya. Jadi ketika libur datang, enaknya ngapain kalau buat Anda? Oke, langsung saya hadirkan dulu dua lagunya. Dan untuk SMS WhatsApp yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Di 0821-9583-5080. Kita ke Armada dan Anima.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Dear, terima kasih engkau telah hadir di saat aku tidak mengharapkan cinta.

0: Anima, katakanlah ya, mengajak kita untuk lanjut lagi di sesi selanjutnya. Masih di 100% Indonesia dengan Mike yang temani sore ini. Ya, langsung saja line telepon saya buka. 100% Indonesia, selamat sore.
1: 100% Indonesia.
0: Nah, kenapa dia? Apa kabar, Bu? Ini jarang-jarang dapat dengar nih.
1: Iya, ada sehat.
0: Sehat-sehat, Jo? Ini rupa putus-putus ini no Bu. Rupa kurang sehat ini. Jaringan rupa kurang sehat. Halo? Dari sana ini.
1: Halo.
0: Ah ya, oke. Okay. Bolehlah. Bolehlah. Oke. Okay. Bagaimana cuaca di Bournemouth? Cerah juga?
1: Oh, cerah.
0: Cerah. Nah, oke. Okay. Baik. Oke, okay, Om Aco. Kalau mancok kan biasa sibuk ya. Tapi kalau biasa, kalau liburan, libur gitu, enaknya ngapain kalau for Om Aco?
1: Emang kalau libur, ini rumah kerja, tapi mau sini apa yang kanan akan dikerjakan besok. Jadi santai saja, jadi
0: menikmati santai, tapi tetap fokus dengan aktivitas ya.
1: Fokus, ya.
0: Oh, aduh, berarti nyana libur dong itu berarti. Itu no makanya, sama yang kita bilang toh, tetap pikiran ya tertuju ke pekerjaan untuk besok harinya. Ya, oke. Okay.
1: Tidak mau naik, tetap berada di tukunan.
0: Oke, oke, oke. Baik. Sampai Om Aco sore ini gimana? Mau pilih lagu yang mana ini? Di sini ada Arman Maulana, Kamu. Ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Bukan Pujangga. Atau mau Bondan Prakoso, Luar Biasa Istimewa? Yang mana?
1: Yang terakhir, Jo.
0: Luar Biasa Istimewa. Oke, okay, Bondan Prakoso. Ya, silakan for tiga orang. Sampai Om Aco. Mau kirim for siapa?
1: Agar di telepon, terima kasih. Ya, yang dalam tadi ada turun orang Bunakir, selamat salam. Dapat dengar salam tadi yang
0: rupa siap dapat dengar.
1: Bu Krishna yang ada di Bunakir Natali.
0: Bu Krishna Natali.
1: Di
0: Iria,
1: di Majelis
0: Mut
1: dan keluarga.
0: Terima kasih. Selamat sore, terima kasih ya, torang pe Bu Aco alias Om Aco yang ada di Bournemouth ya. Terima kasih sudah gabung, Om Aco tetap walaupun hal santai tetap pikiran ke pekerjaan juga ya. Pak Islan, apa kabar? Selamat sore Pak Islan yang ada di Boroko ya. Udah tong piongku Rahul juga, Kang. Apa kabar? Ya, semoga ada sehat-sehat selalu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi line telepon saya buka Pro 1. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Ani. Kota Mobagu. Bagaimana po suasana Kota Mobagu ini?
2: Lagi cerah ceria.
0: Cerah ceria, oke. Okay. Nah, kalau Ibu Ani sendiri, ini orang sibuk juga nih satu ini. Biasanya kalau liburan, enaknya ngapain kalau Ibu Ani?
2: Kalau liburan,
0: enaknya ngapain?
2: Banyak santai, no.
0: Oh. Santai aja.
2: Iya.
0: Enaknya ya, santai berarti enak. Ya.
2: Kepalian mana?
0: Halo?
2: Iya, santai.
0: Iya, santai. Ini jaringan dari Kota Mobagu juga agak kurang sehat ini sore ini. Putus-putus ini, Bu Ani.
2: Iya, cuacanya
0: tidak menunggu. Berarti terang langsung ke lagu, Jone. Masih dengan Arman Maulana, Kamu, Raffi dan Nagita, Bukan Pujangga, atau mau Aurel Hermansyah, Kepastian? Yang mana?
2: Kepastian, Jo.
0: Kepastian, oh iya. Iya, bapasti, Jo, kuat. Dong bilang bapasti, Jo, kuat, toh?
2: Pasti.
0: Oke, dan. Iya, kepastian untuk siapa? Silakan.
2: Pertama buat weekend tuh kan, sehat, bersama keluarga terhadir mas.
0: Amin.
2: Sehat semuanya. Okay. Salam, ada terampil. Siapa dulu ya?
0: Siapa ya?
2: Pak Juneka. Salam sehat ya, salam ya bersama keluarga. Terus rektoran PM juga, terima kasih apa kabar. Ada rektoran P sampai Pak James juga.
0: Pak James, oke.
2: Okay. James, apa kabar? Sampai bahagia bersama keluarga. Akhir motor atau bagaimana ya? Yang lain-lain nanti sebentar mungkin agak atau tergabung ya. Jangan marah juga.
0: Pakai maraju no Kang. Oke.
2: Ini bagantung mak.
0: Baiklah. Yo.
2: Bagantung kak. Makasih selamat sore.
0: Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Ani dari Kota Mobagu. Ya, makasih Bu Ani. Ya, Ibu Ani hampir sama dengan Om Acok juga. Santai ya. Lebih enak santai kata. Oke. Baik, luar biasa istimewa dari Bondan dan kepastian.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin.

0: Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar ya. Butuh kepastian, demikian ada Aurel Hermansyah. Dan sudah 30 menit dari jam 15 sore ini, masih ada setengah jam ke depan ya, masih boleh dapat dua sesi. Ya, langsung saja kita kalian telepon lagi. Ya, 100% Indonesia, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
1: Tadi tuh. Selamat sore Pak Mike.
0: Selamat sore.
1: Ibu Hermina.
0: Ibu Hermin. Kenapa Ibu Hermina? Sudah tergabung.
1: Soalnya so capek ini tangan.
0: Iyo kan.
1: Kalau aku riki ibadah tuh lagi di rumah ini Pak Mike.
0: Oh ya, baiklah. Oke.
1: So berdoa no tadi mudah-mudahan kita mau dapat ini.
0: Memang kalau sobar doa pasti tak gabung lah. Oke, selamat merayakan hari kenaikan ya, Ibu Hermina.
1: Ya, terima kasih, Mama.
0: Iya.
1: Sama-sama.
0: Oke, Ibu Hermina, kalau Ibu Hermina dan bagaimana kira-kira? Kalau hari libur biasanya enak ngapain, Ibu Hermina?
1: Kalau hari libur, kadangkala
0: sadap apa
1: ada
0: bagus?
1: Program. Ada program dari gereja karena hari libur toh itu, jadi ada kegiatan rohani begitu. Kadang, kadang di rumah pamai, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan begitu.
0: Kalau ada apa tugas pasti dikerjakan.
1: Ya.
0: Kalau enggak ya di rumah jokang.
1: Ya di rumah coba badi yang jono sendiri lagi.
0: Iyo, baiklah. Oke, Ibu Hermina akhirnya sore ini bisa tembus.
1: Iya.
0: Mau lagu
1: tembus
0: apa di sini? 100%. Mau lagu apa ini? Lagu. Di sini ada Arman Maulana kamu. Apa-apa? Ada Arman Maulana kamu. Ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bukan pujangga. Atau ada Frisch Band di kehidupan yang lain. Yang
1: ketiga
0: mana?
1: Ketiga Jo itu.
0: Yang ketiga Jo.
1: Ketiga
0: yang aduh, kehidupan di kehidupan yang lain. Baile mau baku dapa. Oke. Baiklah. Tak takut di judul, no, udah baca. Kehidupan yang lain. Mudah-mudahan baku dapa, no.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Baku dapa dengan orang yang di studio. Ini memang suka-suka baku dapa.
0: Oh ya, baik. Oke, oke. Ibu Hermina silakan lagu ini untuk siapa? Tiga orang.
1: Ya, buat tiga spesial mau kasih apa itu laki-laki jauh dulu ini.
0: Oh iya, siapa?
1: Buat Pak Sagai yang ada di Bitung sama-sama, baru Pak Yos yang ada di Air Madidi, baru ketiga Kang Ahmad Irwan yang
0: Ahmad
1: ada di
0: Irwan, iya betul.
1: Selamat sore buat ketiga yang laki-laki. Selamat selamat beraktivitas apabila beraktivitas di sore hari ini. Dan semoga semuanya sehat, sukacita bersama keluarga dan diberkati. Buat yang bertugas Pak Mai, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Hermina. Iya, bahagia sekali Bu Hermina bisa ikutan gabung ya sore ini. Padahal so berusaha kata solalah tuh jari-jari. Salam hormat untuk keluarga ya. Ini mewakili Kota Bitung juga Ibu Hermina, makasih. Ada Pak Sagai juga di sana, selamat sore Pak Sagai. Selamat merayakan hari kenaikan ya. Pak Andi juga ya, apa kabar? Selamat sore Ibu Fatmawati, Esther Lita. Di mana ini, Batu Putih atau di Girian ini? Ada siapa lagi di Elis ya, apa kabar yang ada di Girian? Ada Pak Jeffrey juga di sana, selamat sore Pak siapa? Bung Dida ya, apa kabar? Selamat sore. Ada Pak Muller juga, Kang. Aduh, ini Bung Senius ini, Kang. Jarang-jarang sekali jatah gabung beliau ini, no, Kang. Mungkin sibuk sih, Kang, Bung Senius. Oke, semoga ada sehat-sehat dia semua ya yang ada di Bitung. Kita ke penelpon berikut. Aduh, hampir lupa lagi. Oke. Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore, Michael.
0: Selamat sore, orang Leilem. Apa di kabar?
2: Baik-baik.
0: Cuaca? Cuaca bagaimana, Pak? Hujan atau panas ini?
1: Mendung, Mike.
0: Oh, mendung. Oke, mendung tapi bukan berarti mau hujan, Gang.
1: Mungkin hujan malam.
0: Hah?
1: So, mungkin
0: oh. Hujan malam. Oh, begitu ya. Oke. Okay. Oke, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri kalau tanggal merah enak bak apa itu, Ibu Ros? Tanggal ya, merah kalau libur.
1: Libur di rumah saja.
0: Oh, cuma di rumah jo, Kang. Ya. Jadi lebih enak istirahat. Di rumah saja.
1: Mau hari kerja tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi, libur ya istirahat di rumah.
0: Ah, baik. Rupa ada rame-rame di situ, Kang. Ada yang cucu-cucu juga, stok, Kang. Ibu Ros.
1: Ada.
0: Oke, salam ya untuk semua yang ada di sana. Ibu Ros, sekarang langsung ke lagu, Jone. Lagu di sini ada Kamu, Arman Maulana. Ada Raffi dan Nagita, Bukan Pujangga. Ada Brisia Jodi, Hari Ini, Esok, Lusa.
1: Yang pertama.
0: Kamu, oke. Baik.
1: Cuma udah dengar.
0: Kamu untuk siapa lagunya?
1: Yang pertama buat Michael yang baik hati, terima kasih semua. Terima Ibu Ros ke telepon. Tuhan selalu memberkati kita sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Ibu Nona cantik di rumah. Salam Jokang. Pertama ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam. Malam kata sore. Selamat sore.
0: Lanjut.
1: Ada juga Ibu Orina di Tara-Tara. Apa?
0: Minum air dulu, Ibu Ros. Minum air dulu. Banyak fokus ini.
1: Iya. Oke. Okay. Ibu Orina di Tondano juga, Kang.
0: Tata Aran.
1: Tata Aran 2.
0: 2. Terakhir.
1: Ada juga ketiga. Ada Pak Lee Jody Tuminting.
0: Pak Lee Tuminting, oke. Okay. Ya. Baik.
1: Oke, okay. Minta maaf dari Netflix.
0: Oke, oke. Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Ibu Ros ya. Oh ya, Ibu Ros, selamat merayakan hari kenaikan ya, bersama keluarga. Oke, okay, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon, langsung saja kita masuk di sesi terakhir karena waktu ini cepat sekali berputar nih. Sudah mau jam 4 ini. Ya, jadi saya terima satu penelpon terakhir ini ya. Oke, okay, baik. Pro 1, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Sheni.
2: Ibu Sheni mujur ini.
0: Betul sekali, betul. Iya. Mujur.
2: Ibu Sheni kalau masuk di RRI, kita berdoakan deh, Mai. Sambungkan saya ke RRI Pro 1.
0: Amin.
2: Tembus, no.
0: Aduh, memang katuk dong bilang betul, Kang. Doa itu...
2: Memang tembus, katuk. Dia jawab, Kang.
0: Besar kuasanya kalau berdoa, Kang.
2: Amin.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
0: Ibu Sheni, oke. Okay. Ibu Sheni, kalau Ibu Sheni dong biasanya kalau hari libur tanggal merah enak apa, Ibu Sheni?
2: Aduh, enaknya kalau liburan begini, beres-beres dalam rumah, bersih-bersih.
0: Oh, menimpang depan, rumah.
2: Laci, ruangan, dapur. Aduh, sehat, Mike. Baru istirahat.
0: Sehat. Oh.
2: Gitu, Mike.
0: Oke, okay. Itu no maksudnya. Iya, enaknya menimpang, Kang.
2: Iya, beres-beres. Karena kan tuh biasanya kalau minggu atau
0: kalau hari biasa ya, kan,
2: gereja,
0: iya. Gitu. Oke, okay. Baik. Oh, kalau begitu, Ibu Sheni langsung saya tawarkan lagu. Ya masih dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Bukan Pujangga. Brisia.
2: Oh
0: ya,
2: itu aja.
0: Oh itu Jo.
2: Biar tidak repot-repot. Yang pertama aja.
0: Oke okay, deh.
2: Ya.
0: Baik. Ya langsung.
2: Iya. Oke okay, deh. Tiga spesial.
0: Ya.
2: Yang barusan pengusaha cerut, laris-laris Ibu Ros, ya. Mungkin Ibu Ros enggak fokus kong, tiba-tiba masuk ya.
0: Ya, itu no.
2: Oke deh Ibu Ros, agak laris-laris usaha, ini salam dari Bu Jenny. Ya, kedua yang dari Bitung tadi Ibu Hermin ya.
0: Ibu Hermina.
2: Hermina.
0: Iya.
2: Salam murah senyum trompe. Ibu Hermina ya.
0: Pang tatawa Kang.
2: Senyum kan? Iya toh? Oke deh, salam dari Bu Sheni.
0: Iya.
2: Dan ya, tiga. Aduh, yang ketiga kita mau salam jo buat karyawan-karyawan yang di rumah.
0: Libur katu toh?
2: Semua.
0: Ya. Libur jadi istirahat no?
2: Iya, iya. Kasih kesempatan orang libur.
0: Iya.
2: Tapi okay. Nyong-nyong ini kata sore ada berjuang dorang.
0: Oh.
2: Lagi ada cucu-cucu rage.
0: Aduh, mantap sekali.
2: Iya, iya, Mai.
0: Oke okay, deh.
2: Kalau cuma dekat Ibu Sheni mau bawa deh nasi bungkus panas-panas.
0: Aduh, gagak itu. Oke,
2: iya.
0: Oke, nanti deh. Kapan-kapannya.
2: Oke okay, deh, Mai.
0: Iya, baik.
2: Nanti satu kali ya, ke kios.
0: Oke
2: okay. Deh, depan salon Daisy.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Mike.
0: Sama-sama.
2: Aduh, Mike, ada bestie saya yang ada masuk rumah sakit, Ibu Alke.
0: Oh, iya.
2: Cepat sembuh, ya.
0: Iya.
2: Iya,
0: cepat
2: iya.
0: Pulih, Ibu Alke, ya.
2: Gunung Maria.
0: Oke.
2: Oke, deh, Mike. Terima kasih.
0: Iya.
2: Shalom.
0: Selamat sore. Terima kasih, Ibu Sheni. Ya, mohon akhirnya Ibu Sheni penelpon terakhir ya untuk sore hari ini. Salam untuk keluarga, salam juga untuk karyawan-karyawan mungkin lagi istirahat ya. Ada yang juga harus melaksanakan tugas sebentar sore katanya. Ibu Alke ya, ini dapat kabar tadi barusan Ibu Alke katanya masuk rumah sakit ya. Semoga ada pemulihan, ada kesembuhan ya Ibu Alke. Dan keluarga tetap kuat ya. Oke, baik, tiga lagu mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Ada Freeze Band ya, Di Kehidupan Yang Lain. Disusul Arman Maulana Kamu, nanti diakhiri dengan Bukan Bujangga, kolaborasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Iya, dan setelah tiga lagu ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore ya. Saya masih terus temani dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi liburan Anda bersama keluarga.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Pro 1.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik, berikan kolaborasi Asila dan Budi Doremi ya tentang dia. Kembali sudah hadir lagi mewarnai sore Anda. Cuaca sore ini masih lumayan lah panasnya. Oke, pendengar, ini dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat ya. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Ya, dan peringatan keagamaan tentu memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan, dan nilai keagamaan itu dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Ya, setiap peringatan keagamaan menurut Menteri Agama itu ada pesan moral tersendiri ya bagi kehidupan bersama. Dan hari raya kenaikan Yesus Kristus kali ini menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat, dan umat beragama juga diharapkan bisa memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Sambil berharap juga Menteri Agama untuk seluruh umat Kristiani ya terus dapat berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial. Dan sekaligus mengajak juga seluruh masyarakat untuk menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Oke, baik pendengar, Kofi Anuno dengan Demi Hati ya, sudah hadir lagi untuk mewarnai suasana sore Anda. Iya, dan pendengar, di balik hubungan yang tampak biasa, terkadang ada bentuk manipulasi psikologis yang ternyata dapat merusak mental seseorang. Iya, salah satu bentuk manipulasi yaitu gaslighting. Ya, gaslighting ini satu tindakan memanipulasi seseorang agar meragukan ingatan, ya, perasaan, bahkan kewarasan diri sendiri. Nah, pelaku gaslighting itu seringkali menyangkal fakta, memutarbalikkan keadaan, menyalahkan korban secara terus-menerus hingga akhirnya korban kehilangan rasa percaya diri. Fenomena gaslighting ini bisa terjadi dalam berbagai lingkungan seperti hubungan keluarga, pertemanan, ya, dunia kerja juga, dan dampaknya tidak hanya bersifat emosional sementara tapi mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Ya, dan melihat besar pengaruhnya fenomena gaslighting terhadap mental seseorang, penting untuk bagaimana memahami perilaku berdampak pada kondisi psikologis korban, ya. Dan ya, pendengar, psikolog seorang psikolog, ya, Maria Fiona menilai gaslighting itu berdampak serius terhadap mental, kondisi mental seseorang. Ya, di mana korban bisa kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya. Ya. Dan fenomena gaslighting ini adalah manipulasi psikologis yang membuat korban bisa meragukan ingatan atau penilaian dirinya sendiri, ya. Dan korban sering merasa terus disalahkan, ya, dan kondisi tersebut membuat korban kesulitan mempercayai penilaian dirinya sendiri, ya. Pernah nggak Anda mengalami fenomena gaslighting? Ya, dan dampak psikologis dari setiap individu beda-beda, ya. Dan penilaian harus melalui fakta terjadi di lapangan. Ya, beberapa orang itu lebih rentan mengalami tekanan psikologis, ya, dibanding dengan lainnya. Dan tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi, ya, tekanan tersebut bisa memunculkan perilaku defensif seseorang. Ya, dan terkait dengan polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI memang masih ramai diperbincangkan publik. Ya, apalagi ucapan pembawa acara saat itu dinilai sebagai sebagian warganet itu mengandung unsur gaslighting. Nah, pendengar, ya, terkait dengan fenomena gaslighting ini, ya, ini ada hubungannya juga dengan kegiatan yang sempat viral, ya, cerdas cermat. Iya, 4 pilar MPR yang terjadi di Kalimantan Barat, dan nama Indri Wahyuni menjadi sorotan, ya, usai pelaksanaan lomba cerdas cermat. Ya, beliau adalah salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral. Ya, insiden yang bermula ketika jawaban dari salah satu tim, ya, atau salah satu peserta yang dinilai salah oleh dewan juri, tapi jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh tim lainnya. Nah, tentu kontan saja ini memicu protes, ya, dari peserta yang tadinya menjawab jawaban yang sama, benar yang sama, ya. Dan di tengah perdebatan tersebut, Indri Wahyuni ini justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Ya, belum cukup sampai di situ juga, tapi beliau juga terus menyalahkan peserta, ya, yang berasal dari SMA Negeri 1 Pontianak, ya, Josephine dan kawan-kawan waktu itu. Kalau, ya, seperti yang disampaikan oleh Indri bahwa dewan juri menilai tidak demikian karena mendengar artikulasi yang
dengan jelas ya. Jadi artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus 5 dan tetap memberikan angka 10 kepada kawannya. Nah, akibat pernyataan tersebut ya, Indri ya menjadi bulan-bulanan akhirnya dari warganet ya, dan akhirnya menutup akun media sosialnya. Namun meski demikian, Indri Wahyuni sempat menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya ya, atas kesalahan yang sudah dia perbuat ya, dan ia juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal MPR terkait dengan lomba cerdas cermat tersebut. Di situ tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara pada kegiatan telah dinonaktifkan. Nah, Indri merupakan salah satu pejabat ya di lingkungan Setjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Beliau juga punya latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Nah, karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak tahun 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan, dan hingga akhirnya menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR. Ya. Itulah ya dampak dari fenomena gaslighting ya, di mana manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Nah, tindakan tersebut akhirnya bisa merusak rasa percaya diri dan menciptakan ketergantungan pada pelaku ya. Itu fenomena gaslighting terkait dengan kegiatan lomba cerdas cermat empat pilar MPR yang dilaksanakan di Kalimantan Barat yang sempat viral ya. Oke, baik pendengar, saya masih terus temani Anda dengan serangkaian lagu-lagu spesial ya untuk Anda di kesempatan sore hari ini sampai di pukul 17, dan nanti di pukul 17 Anda akan simak ya rangkuman informasi Lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, berikutnya nanti setelah The Virgin ya, sampai nanti tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan ya untuk sore hari ini, nanti saya lanjutkan di pukul 18. Usai kita ikuti Lintas Magota dan program religi untuk menyapa kaum muslimin dan muslimah ya dalam persiapan untuk beribadah di sore hari ini. Ya, satu lagu terakhir dari The Virgin, sampai nanti tuntaskan kebersamaan kita sekali lagi ya, sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Lintas Magota sore ini akan kami awali dari RRI Manado. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia alias CIK kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Cynthia tiba di kantor Kejati Sulut menggunakan mobil tahanan dengan pengawalan ketat aparat kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Bupati Sitaro nonaktif turun dari kendaraan tahanan dan langsung menuju ruang tahanan pemeriksaan penyidik tindak pidana khusus. Di tengah pengawalan petugas, Cynthia sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia meminta agar proses hukum terhadap dirinya diawasi secara objektif.
3: Saya hanya meminta kepada Pak Prabowo untuk tolong diawasi kasus ini. Tolong dilihat secara objektif. Pak Prabowo tolong saya. Komisi 3 tolong saya. Tolong diawasi dan dibuka secara objektif. Saya mungkin bisa dipenjara, tapi saya kebenaran tidak akan bisa dipenjara.
2: Sebelumnya telah menetapkan Cynthia alias CIK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan bagi korban erupsi Gunung Ruang Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam perkara tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai 22,7 miliar rupiah. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Gorontalo. Binte Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Namun dokumentasi dan referensi ilmiah tentang Binte Biluhuta khususnya jagung pulo sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Sehingga itu dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo melakukan penelitian terkait hal tersebut.
4: Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluwo melakukan diseminasi hasil penelitian yang bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning, Hikayat Binde Jagung Mulamahu Benteng Pangan Hulontalo. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluwo kepada RRI menjelaskan penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkahnya jagung pulau yang menjadi bahan utama Binde Biluhuta khas Gorontalo, yang menuturkan penelitian tersebut dilakukan karena Binte Biluhuta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Momi berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti pada aspek akademik semata, tetapi dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo.
5: Kami melakukan penelitian tentang Binte Biluhuta yang berbasis Binte Pulau, di mana Binte Pulau ini sudah langka di Gorontalo, tapi itu masih dicari. Dan kami menemukan ada satu komunitas yang melakukan produksi jagung pulau yang khusus mereka jual ke pasar-pasar, sehingga mereka punya langganan yang setiap saat membeli jagung itu untuk mereka bikin Binte Biluhuta baik di warung maupun di rumah.
4: Menurutnya, jagung pulau merupakan bagian dari identitas daerah, terutama dalam kuliner Binte Biluhuta, sehingga perlu ada program nyata untuk mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis sebagai ciri khas Gorontalo. Sementara itu, pemerhati budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai diseminasi hasil penelitian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat literasi budaya dan pangan lokal di Gorontalo.
6: Jadi ini diseminasi hasil penelitian ini sangat bagus sekali, apalagi melahirkan karya tulis dengan buku yang hampir 400 halaman. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi kita untuk mengangkat pamor jagung di Gorontalo. Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk mengangkat kuliner Nilu ini tidak hanya sekedar komoditas saja, tetapi lebih dari itu sebagai penganut nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo.
4: Menurut Ali, jagung tidak hanya dipandang sebagai komoditas pertanian semata, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan ekonomi yang perlu dikembangkan melalui keberpihakan kebijakan pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mendorong kembali pelestarian dan produksi jagung khas Gorontalo, sekaligus memperkuat pengembangan kuliner berbahan baku jagung lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan kapital laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan kapital laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon kapital laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang kapital laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat, serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
8: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon kapital laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGR untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon kapital laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta, itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali, orang punya bagian keuangan, ada salah itu. Misalkan anak tak tambah tunjangan, orang belum tambah.
7: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Dari RRI... Ya, kita beralih ke RRI Talaut. Maksud kami akan beralih ke RRI Tahuna. Harga tomat di Pasar Lirung, Kepulauan Talaut naik signifikan. Tomat naik Rp15.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.
9: Harga bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut naik signifikan. Yusti Pele, salah satu pedagang di pasar Lirung, menyebutkan tomat yang sebelumnya dijual Rp15.000, saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
10: Dari kemarin so Rp30.000 per kilo. Dari sebelumnya Rp15.000, sekarang naik 100% kenaikan. Mungkin cuaca.
9: Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang terpantau stabil. Cabai rawit merah masih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogramnya. Bawang putih stabil di angka Rp50.000 per kilogramnya. Pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, sebagian besar masih dipasok dari luar daerah. Sebagai salah satu pemasok, yaitu Manado. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pemirsa, informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Norensya Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pro 1.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu. Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya, Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Sajian lagu-lagu religi pop Islam kembali hadir lagi ya untuk melengkapi persiapan anda beribadah di sore ini. Usai penyampaian lintas Magota tepat di pukul 17. Dan sebagai informasi, nantinya kami akan kumandangkan azan maghrib ya sore hari ini tepat di pukul 17:45. Kita akan jelang ya untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kaum muslimin dan muslimah, sebuah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ada tiga derajat, tiga penghapus dosa, tiga bencana, dan tiga penyelamat. Adapun ketiga derajat itu, melakukan wudu yang sempurna tatkala udara dingin menggigit, menunggu datangnya waktu sholat berikutnya setelah sholat, dan melalui malam dan siang dengan sholat jamaah. Sedangkan ketiga penghapus dosa, menyebarkan salam, memberikan makanan, melakukan tahajud di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Ketiga bencana yang dapat membinasakan, bersifat kikir, mengikuti hawa nafsu dan merasa kagum atas diri sendiri. Adapun yang terakhir, tiga hal yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah, baik saat sendiri maupun saat ramai, bersikap wajar ketika kaya atau miskin, dan selalu berkata benar di saat suka maupun duka.
1: Pro 1.

101. Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, masih ada Lesti dengan Surga di Telapak Kaki Ibu. Ya, segera tuntaskan untuk lagu-lagu religi pop Islam di kesempatan sore sampai malam ini. Setelah tadi Anda ikuti kemandangan azan maghrib tepat di pukul 17:45. Nanti setelah ini, ya seperti biasa kita lanjut ya untuk serangkaian musik dan informasi spesial hadir lagi. Ya, menemani malam Anda sampai di pukul 19 ya. Nanti di pukul 19 juga Anda akan ikuti drama radio persembahan RRI Sorong.

0: Mama.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
4: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
3: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
4: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non-pribumi, tidak ada.
5: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
6: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
3: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
7: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
8: NKRI harga mati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, itu tadi ada beberapa lagu spesial sudah hadir melengkapi malam Anda ya di sajian musik dan informasi yang terus saya hadirkan di Manado sore ini. Masih dengan Mike yang temani Anda, dan saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Yang pertama ini terkait dengan hantavirus ya, di mana pendengar, pemerintah sementara berupaya untuk mencegah penyebaran hantavirus ini agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Dan dari Kementerian Kesehatan juga memastikan langkah pengawasan isolasi terus dilakukan, apalagi menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius ya. Dan Andi Saguni selaku PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa pemerintah saat ini memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama di kawasan Amerika Selatan. Dan pemerintah memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Ya. Dan melalui sistem tersebut, ya, petugas kesehatan bisa melakukan pemantauan lebih cepat dari ya terhadap warga yang beresiko. Ya, dan Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai dengan masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan ya. Dan ya, pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus ini tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu pengawasan di bandara, pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Sambil masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, guna mengurangi risiko penularan penyakit. Ya. Pemerintah juga minta warga untuk melaporkan riwayat perjalanan secara jujur ya melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Ya, sementara informasi lain ini dalam rangka Idul Adha 2026 dari Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan juga terhadap penyakit zoonosis ya jelang Idul Adha 2026 ini. Penyakit zoonosis ini merupakan infeksi yang bisa menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Ya, seperti disampaikan oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni bahwa antraks salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, dan penyakit ini berasal dari hewan ternak disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis ya. Dan ya, kalau tahun 2025 dan 2026 ini Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks ini ya, tapi sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit. Ya, sementara untuk antraks saluran pencernaan dan meningitis itu tergolong lebih berbahaya. Karena itu pemerintah berharap juga kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha. Ya, dan Kementerian Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan peternakan di berbagai daerah. Ya, sambil meminta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan atau Dinas Peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit ya. Dan pemerintah menegaskan kewaspadaan bersama tentu menjadi kunci untuk menjaga keamanan pangan selama perayaan Idul Adha nanti.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan mau itu.
1: Kamu tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar ya, setelah All Artist ya dengan lagu judul Ayah ya, tuntaskan untuk musik dan informasi di kesempatan malam hari ini untuk Manado Sore. Ya, dan nanti di jam 7 Anda akan ikuti drama radio ya. Kali ini persembahan dari RRI Sorong ya dengan judul Rindu Papeda. Wow. Oke, baik, topiknya menarik dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kami dari
2: Kepo,
1: kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
3: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
3: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Nico, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan. Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Ada apa ini? Kok patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kok sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kok bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kok tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kok tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.
3: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
4: Pak Bede ini kenyal sekali, cocok dengan dia berikan asap,
3: kebaikan yang sangat keras.
4: Lihat,
3: hati. Kau semua gerakan banyak di sana.
1: Sejak apa lagi nih kue?
3: Kasih hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, baik peringat, dan akhirnya satu lagu terakhir dari Raisa dan Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu tuntaskan ya. Sajian musik dan informasi di Manado Sore ya untuk malam hari ini. Nanti setelah itu kita akan lanjut ya untuk Manado Sore. Di penghujung pengolahan saya nanti kami akan menyapa untuk anak umat Katolik dimanapun berada dalam mimbar agama Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Reynold Said. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu Raisa dan Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Manado, dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia kita boleh berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Cabang Manado bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Malam hari ini bersama dengan saya Reynold Said, Sarjana Filsafat Master Sains, Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Minahasa Utara. Tema renungan malam hari ini, doa adalah dialog. Sebelum kita melanjutkan acara kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap waktu, kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur pula atas anugerah waktu dan kesempatan malam hari ini untuk mendengar dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati kami. Semoga kami semua dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan melaksanakan sabdamu dalam hidup kami masing-masing. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, di mana saja berada. Sebagai orang beriman, kita semua sering dan selalu berdoa, baik berdoa secara pribadi maupun berdoa bersama dengan orang lain dalam setiap momen dan refleksi hidup kita masing-masing. Berdoa sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup orang-orang beriman. Doa dalam tradisi Katolik merupakan saat perjumpaan pribadi dan dialog hati dengan Tuhan. Doa bukan hanya sebagai suatu rutinitas,
tetapi doa menjadi sumber dan kekuatan hidup orang-orang beriman. Dalam doa ada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ada kerendahan hati. Ada penyelarasan kehendak hati dan pikiran pada kehendak Allah. Pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama-sama, mengajak dan mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Penginjil Matius dalam bacaan hari ini mengajak kita untuk berdoa sebagai momen indah, perjumpaan berahmat, atau dialog hati dengan Tuhan yang kita imani. Doa tidak sekedar kata per kata yang kita ucapkan dari bibir kita. Doa menjadi momen berahmat untuk membangun relasi intim dengan Tuhan dalam setiap hembusan nafas orang-orang beriman. Doa menjadi pengakuan dan penyerahan diri secara total orang-orang beriman yang menegaskan bahwa hidup kita membutuhkan sentuhan dan jamahan kerahiman Allah setiap saat. Karena kita adalah insan yang penuh dengan kerapuhan. Doa bukanlah kata-kata belaka yang mau memaksa kehendak Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tetapi doa itu menjadi bagian agar kita menyerahkan kehendak kita pada keagungan kehendak Tuhan. Doa menjadi kekuatan yang tidak kelihatan, yang selalu membawa kebahagiaan dan kekuatan untuk merefleksikan setiap tantangan, pergumulan hidup dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Manado yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Bacaan Injil dari Injil Matius hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat bahwa Tuhan sendiri adalah contoh dan teladan bagaimana seharusnya kita berdoa sebagai orang-orang beriman. Kekuatan doa yang mau ditonjolkan di sini bagi kita adalah bahwa di dalam doa ada dialog persahabatan, dialog cinta tanpa syarat antara Tuhan dengan umatnya, dan mau menegaskan bahwa dalam dialog itu Tuhan selalu ada untuk kita, dan kita boleh datang kapan saja, di mana saja, dalam segala kekurangan kita sebagai makhluk yang rapuh. Terkadang kita salah mengartikan doa yang sesungguhnya dalam pengalaman hidup kita maupun dalam praktek doa-doa kita, bahwa doa kadang kita pahami hanya sekedar kata-kata untuk menyampaikan permintaan, permohonan kita. Dan kadang doa kita meminta, bahkan memaksa Tuhan dalam tanda kutip untuk menjawab, bahkan untuk mengabulkan
apa yang kita butuhkan saat itu. Doa seharusnya menjadi kesempatan di mana kita lebih banyak mendengar apa kata Tuhan bagi diri kita, sehingga butuh keterbukaan, kesabaran dalam ketidakputusasaan, dan ada harapan bahwa ada kemurahan dan belas kasih Allah. Doa harus kita lakukan secara berulang-ulang tanpa berhenti. Dalam doa harus kita sadari bahwa Tuhan bukan kita jadikan ATM rohani yang kita datangi saat kita kepepet atau terjepit dalam refleksi hidup kita. Kita berdoa bukan karena kita butuh sesuatu, tetapi kita berdoa karena kita yakin dan percaya doa menjadikan kita untuk menyadari bahwa Tuhan layak untuk dipercaya dan dicintai. Pendengar mimbar agama Katolik RRI Manado yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Doa Bapa kami yang baru saja kita dengar dalam Injil Matius tadi mengajak kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa melalui satu relasi intim, relasi mesra, tanpa ada rasa malu, bahkan takut, karena Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kasih. Kita diajak untuk bersikap rendah hati, meninggalkan keegoan kita dengan berserah pada kehendak Allah dalam setiap langkah hidup kita. Kita diajak untuk tetap berharap pada kekuatan Allah di setiap langkah hidup kita. Kita diajak untuk tetap tekun menjadikan doa sebagai kekuatan jasmani, tetapi lebih dari itu, sebagai kekuatan rohani bagi hidup kita. Dan perlu ada kesadaran dari dalam hati dan diri kita bahwa kita harus meyakini Tuhan selalu mau mengampuni kita. Maka kita juga harus mau mengampuni sesama kita dengan cinta yang besar. Dan akhirnya, sebagai orang-orang beriman, kita perlu menyadari akan pentingnya perlindungan dan penyertaan Allah untuk terus hidup bertahan dalam iman kita dengan penuh sukacita. Pertanyaan untuk saya juga para pendengar di mana saja berada. Apakah selama ini kita semua lebih banyak menuntut, mengabaikan kehendak Tuhan dalam setiap untaian doa-doa kita? Sudahkah kita semua mau mengampuni dengan cinta yang besar? Mari kita bermenu. Semoga Allah yang kita imani menolong kita semua menjadi pribadi beriman yang rendah hati, rela mengampuni, dan taat pada kehendak Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta,
yang selalu mau mengampuni kami. Ajarlah kami untuk selalu dan tak henti-hentinya berdoa dengan penuh ketulusan, tanpa menuntut lebih darimu. Buatlah kami untuk selalu tulus mengampuni sesama kami dengan pasrah, juga taat pada kehendakmu yang akan terjadi dalam hidup kami masing-masing. Biarkan hidup kami dipenuhi oleh kemurahan dan cinta kasihmu, agar kami selalu hidup dalam teladan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Manado yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Akhirnya saya, Reynold Said, Sarjana Filsafat Master Science, Penyuluh Agama Katolik Minahasa Utara, mohon undur diri dari hadapan Anda. Jumpa lagi dalam episode Mimbar Agama Katolik RRI Manado, episode yang akan datang. Selamat malam dan terima kasih.

Oke, baik pendengar ya, demikian Vino Pai, sungguh indah kau Tuhan melengkapi untuk mimbar agama Katolik ya di malam hari ini. Semoga boleh memberkati Anda bersama keluarga. Dan sekaligus berakhirnya program ini, saya Michael Limartu Kasunur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya ada Yalin ya akan temani Anda sampai di pukul 24 untuk Manado malam ini. Baik, mengakhiri pengulangan saya, program Masa TRR Manado segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk penyampaian warta berita. Saya Michael bertugas, selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus

0: Nilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya ini minim Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Grama 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di Sumatan malam hari ini. Bersama saya Yelin Solviani menemani Anda di program Special Pro 1 di acara Menedo Malam gitu ya, sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Ya, semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi hari ini untuk umat Kristiani tentunya juga merayakan hari ini ya, kenaikan Tuhan Yesus ya, yang pasti untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Manado, untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Mungkin tadi ada kegiatan-kegiatan gereja gitu ya, ada beribadah bersama, ataupun juga makan bersama, ataupun juga mungkin hari ini ada kegiatan-kegiatan yang tentunya juga sedang Anda laksanakan gitu ya.

Ya, ya pasti untuk Anda di seluruh hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Meredo. Semoga hari ini ditambah semangat, apalagi juga di semangatnya malam hari ini ada informasi-informasi nanti seputar komunitas, di obrolan komunitas. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti juga setelah obrolan komunitas ada acara Ruang Rindu sampai di pukul 11 malam. Dan nanti juga akan ada renungan malam gitu ya, lagu-lagu spesial sampai nanti di pukul 12 malam. Jadi teman-teman semuanya tetap terus bersama Pro Satu Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Iya, peringat. Terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1.2 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1.2, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, dan di sore hari ini ada beberapa informasi yang akan terus kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ada beberapa komunitas yang unik gitu ya. Yang tentunya di sini ada namanya MSG Collective ya. Jadi mereka ini salah satu komunitas atau kelompok seniman visual yang fokus pada pengalaman personal, emosi, bahkan juga dinamika kehidupan urban gitu ya. Dan karya-karya mereka ini berfungsi sebagai arsip personal yang merekam perasaan, trauma, dan juga pertanyaan eksistensial. Jadi dengan eksplorasi garis, bentuk, dan warna, MSG Collective ini juga menampilkan praktik seni kontemporer yang menyoroti identitas masalah hidup, bahkan kemungkinan transformasi pengalaman gelap ini menjadi sesuatu yang bermakna gitu ya. Jadi mereka membawa perspektif yang reaktif, penuh emosi, dan tetap relevan dengan kehidupan kota modern. Dan ada lagi namanya komunitas NPC atau Nostalgic Playful Collective gitu ya. Nah, di sini hadir sebagai laboratorium kreatif juga bagi perupa muda. Jadi mereka ini menggabungkan nostalgia dan juga permainan dengan refleksi sosial, menampilkan karya yang luas, akrab, dan juga kontekstual gitu ya. Nah, meskipun karyanya terasa ringan dan naratif, NPC ini juga menyoroti isu-isu penting seperti identitas, kecemasan generasional, relasi sosial, hingga absurditas kehidupan modern. Jadi kolektif ini juga menggunakan ingatan dan juga budaya populer sebagai medium untuk membuka percakapan baru tentang pandangan generasi muda terhadap dunia. Memberi tanda cinta, engkau wanita tercantikku yang pernah ku temu. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar tadi beberapa informasi ya, beberapa komunitas yang unik di tahun 2026 yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di selatan hari ini ya, di program Spesial Pro 1 di Manado Malam, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya selain ini akan ada ruang rindu gitu ya, kita hadirkan di ruang dengar Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, masih di Manado malam ya. Di malam hari ini, peringkat terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu spesial, informasi-informasi terlengkap gitu ya, yang selalu akan kita hadirkan juga untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan apa kabar untuk Anda malam ini gitu ya, di program spesial Pro 1, di acara Ruang Rindu gitu ya, di Sumantan malam hari ini. Saya persilakan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung gitu ya di acara Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya pendengar di program spesial Pro 1 gitu ya, di Sumatera hari ini tentunya kita akan hadirkan topik gitu ya, seperti biasa hari ini kita akan atas sebuah topik dan kita bahas sama-sama gitu ya di malam hari ini. Dan yang pasti malam ini kita membahas tentang menurut versi Anda pendengar, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih gitu ya, ciri-cirinya orang yang bisa dikatakan dewasa. Yang pasti Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan untuk Anda malam hari ini mungkin dalam perjalanan ataupun juga mungkin hari ini ada yang sedang menikmati suasana malam hari ini, lagi berkumpul bersama dengan keluarga, apalagi tadi mungkin ada banyak kegiatan yang sudah Anda laksanakan gitu ya. Tadi mungkin ada ibadah padang, apalagi untuk umat Kristiani gitu ya, seperti biasa. Kalau di hari kenaikan gitu ya, di Paskah dan hari kenaikan pun pasti rame gitu ya, ada ke pantai, ke kolam. Ya masih semuanya liburan gitu ya. Nah, sekarang di acara Ruang Rindu di malam hari ini Anda bisa bergabung ya di 082195835080. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat Rindu memori anak bangsa Erick Supriyadi, Bung Benigjo, Bolmut.
0: Oke, Pak Benigjo, apa kabarnya di Bolmut hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar
0: luar biasa Pak Benejo ya. Pak Benejo, kita punya topik nih malam hari ini di acara Ruang Rindu. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih versinya Pak Benejo?
1: Kalau versi seorang Benejo, orang yang sudah dewasa, yang pasti tingkah lakunya sudah tidak anak-anak lagi, yang sudah dewasa, tingkah lakunya sudah berubah. Terus yang kedua, pola pikirnya juga makin dewasa, bisa mendapatkan mana yang baik dan mana yang. Terus yang ketiga kalau dia sudah berani menerima apa adanya. Itu tiga versi.
0: Tiga itu ya, gitu ya poinnya kalau bisa dikatakan orang dewasa gitu ya. Oke, baik. Ya pasti Pak Benigjo, terima kasih hari ini sudah bergabung. Lagunya apa nih? Pasti lagu Manca ya. Di sini ada Alan Jackson, Home. Ada Andres featuring Rosie, Storybook Children. Kemudian ada Anna Murai, Nobody Love Me Like You Do. Yang mana nih?
1: Alan Jackson,
0: oke, Home ya. Baik, lagunya tuh siapa nih Pak Benigjo? Tiga orang spesial nih, silakan.
1: Oke, tentunya pertama tugasnya atas masa berkati selamat merayakan kenaikan masih ya Yelena.
0: Ya, terima kasih Pak Benigjo.
1: Sehat selalu sama-sama. Spesial malam hari ini yang pasti ada Pak Sagai di Kota Digital. Ada Pak Muslim dan yang terakhir ada Ibu Talia di Politoli. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Benigjo di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Baik, sudah ada yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ibu Yel kan?
0: Iya benar. Dengan Ibu siapa di mana ini Bu?
2: Ibu yang punya rumah sakit Hermina.
0: Ibu yang punya rumah sakit Hermina gitu ya, dari Bitung. Oke deh. Yang pasti Ibu Hermina, hari ini kalau boleh tahu ya, nih orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih Bu versinya Ibu Hermina?
2: Bagaimana Ibu Yel?
0: Orang yang dikatakan dewasa, orang yang bisa ini versi Ibu Hermina, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih gitu, orang cicirinya kalau boleh nih versinya Ibu Hermina.
2: Orang yang dewasa itu berarti dia tidak cengeng lah.
0: Tidak cengeng gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya itu. Enggak cengeng, enggak menye-menye gitu ya.
2: Kadang kan iya. Kadang kan bikin-bikin diri orang bilang.
0: Jangan bebekin diri. Kalau bebekin diri belum dewasa gitu ya Bu Hermina berarti ya.
2: Iya, no.
0: Oke, baik. Boleh-boleh ya. Oke, baik. Yang masih itu aja. Cuma itu.
2: Ya, cuma
0: ciri-cirinya.
2: Itu,
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Hermina. Ya. Lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
2: Coba manca dulu.
0: Oke, baik. Di sini
2: sekali.
0: Boleh, boleh. Di sini mancanegara ada Andres featuring Rosie, Storybook Children. Kemudian ada Annie Murray, Nobody Love Me Like You Do. Kemudian ada Bee Gees, I Surrender. Yang mana nih?
2: Kedua aja.
0: Yang mana?
2: Kedua.
0: Oke, lagu dari Annie Murray, Nobody Love Me Like You Do. Ya, oke, baik. Lagunya tuh siapa nih?
2: Yes.
0: Ibu Hermina. Alright.
2: Ya, untuk tiga spesial yang pertama buat ibu yang bertugas dulu.
0: Siap. Ayo.
2: Buat yang ibu
0: siapa
2: bertugas. Ibu Yelin. Selamat bertugas ini malam.
0: Siap Ibu, terima kasih.
2: Semoga tetap semangat dan sukacita selalu.
0: Amin.
2: Dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Dan juga diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin, terima kasih Ibu Hermina. Doa yang sama juga untuk Ibu dan keluarga. Tiga orang spesial Ibu atau siapa?
2: Oke. Tiga orang spesial. Pertama buat Ibu Seni di Tomohon. Terima kasih Ibu Seni tadi sudah mengirimkan salam buat saya. Dan semoga Ibu Seni dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Enjoy selalu. Tuhan Yesus memberkati buat Ibu Seni bersama dengan keluarga. Baru kedua. Kedua buat Ibu Aurina, Tataran 2. Selamat malam buat Ibu Aurina. Apa kabar? Sering cuma apa? Ini di FB selalu. Tetap semangat, sehat selalu buat Ibu Aurina. Kiranya diberkati bersama dengan keluarga tercinta. Dan juga terakhir buat Bapak Reiko di Lelem. Selamat malam, selamat salam sehat selalu dan tetap semangat, sukses dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan untuk yang bertugas, terima kasih
0: sama-sama
2: sudah angkat telepon dari saya. Dan selamat bertugas.
0: Siap.
2: Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Ya masih Ibu Hermina. Apa itu yang jatuh ya? Ya masih terima kasih ya Ibu. Hari ini sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pastinya Anda yang ingin bergabung, saya persilakan gitu ya. Kira-kira bagaimana nih tanggapannya topik hari ini terkait dewasa gitu ya. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih gitu ya menurut versi Anda. Anda bisa bergabung di 082195835080 di malam hari ini ya. Oke, baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Selamat lagu Israel.
0: Iya, selamat malam. Dan ibu siapa di mana ini?
3: Selamat Yusuf.
0: Oh, ya pasti Bunda Els ya ini ya.
3: Betul sekali.
0: Iya, apa kabar Bunda Els?
3: Kabar sehat bahagia.
0: Luar biasa hari ini ya. Oke. Ya?
3: Matahari.
0: Iya. Sama-sama Ibu, selamat merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Oke, yang pastinya Bunda Els, hari ini kita punya topik nih. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih? Mau tersinya Bunda Els?
3: Kalau Els, pikiran dewasa, seperti dewasa, biar masih kecil, biar masih anak anak, kalau bicaranya bukan cuma orang dewasa, anak kecil juga kalau dia bicara berpikir yang dewasa, ya kan? Pemikirannya dewasa itu sudah lebay.
0: Oke. Itu ya Bunda ya, berarti ya. Oke.
3: Iya.
0: Baik, Bunda Els, dari ini lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
3: Ada dengar ada story.
0: Kenapa?
3: Soalnya dia.
0: Ini Bunda di mana ya ini ya? Suaranya itu tuh naik turun gitu suaranya. Iya, maaf, kurang jelas suaranya. Baik, ya masih Bunda Els, lagunya apa? Mancanegara atau Indo?
3: Manca.
0: Oke, mancanegara. Oke, di sini ada Andres featuring Rosy, Storybooks Children.
3: Sudah.
0: Storybook ya, oke baik. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bunda El, silakan. Lima kali sung hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, tadi ada Pak Benigjo di Bolmut, ada Ibu Hermina di Bitung, ada Bunda Els di Makalisung yang sudah bergabung ya di 082195835080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tengah di malam hari ini sudah ada yang bergabung lagi di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Yelin dari Ibu Ellen dari Tondano.
0: Halo Ibu Ellen, apa kabar Tondano?
1: Puji Tuhan, sehat, cuaca bersahabat. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, Ibu Ellen.
0: Iya, sama-sama Ibu Ellen. Saat merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan terima kasih hari ini sudah bergabung. Ya pasti Ibu Ellen di Tondano. Kalau boleh tahu nih, kalau menurut versinya Ibu Ellen, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih?
1: Kalau orang dewasa menurut saya, pertama, dia takut akan Tuhan, pertama.
0: Takut akan Tuhan, oke. Okay.
1: Kedua, di dalam mengambil keputusan, dia bisa bertanggung jawab apa yang dia ambil itu, dia bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, maupun kepada keluarga dan sahabat maupun kerabatnya. Dan juga berpikiran luas. Dia bisa menerima saran, masukan, kritikan dari orang-orang yang ada sekitarnya.
0: Setuju. Oke, luar biasa nih Bu Ellen ya. Keren-keren. Yang pastinya di sore hari ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara, oke baik. Di sini ada Bee Gees, I Surrender. Ada Bob Marley, No Woman No Cry. Kemudian ada Beatles, Love Me Do. Yang mana nih?
1: Oh, aku menyerah, I Surrender.
0: Oh, oke, okay, I Surrender ya. Baiklah. Maksud lagunya tuh siapa nih I Surrender-nya?
1: Pertama buat Ibu Yelin, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat, tetap Amin. Semangat, diberkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, terima kasih.
1: Adik Nayel ada?
0: Lagi di rumah.
1: Oh,
0: istirahat
1: salam
0: dulu.
1: Juga buat adik Nael. Semoga selalu sehat, semakin cerdas, dan iklannya semakin banyak.
0: Terima kasih, amin. Terima kasih doanya. Tiga orang spesial atau siapa nih?
1: Tiga orang spesial, mau balas salam. Pertama ada adikku Hagiati di Bunaken. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Ibu Aurina di Tata Aran 2. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ketiga ada Ibu Ani di Kota Morado. Dan untuk Ibu Yelin, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, terima kasih yang pastinya Ibu Yelin di Tondano ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina di Tata Aran ya? Aurina.
2: Iya.
0: Di Tata Aran. Oke, yang pastinya hari ini apa kabarnya?
2: Baik, sayang.
0: Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya.
2: Selamat.
0: Oke, baik. Yang masih Ibu Aurina, hari ini kita pengen tahu nih versinya dari Ibu Aurina. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih versinya Ibu Aurina?
2: Oh, tidak kekanak-kanakan.
0: Tidak kanak-kanakan.
2: Tidak kekanak-kanakan.
0: Contohnya
2: bertanggung jawab dalam segala.
0: Cuma itu?
2: Itu aja deh. Enggak usah panjang
0: pertanyaan terus. Yang pastinya lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Kalau Manca.
0: Oke, kalau mancanegara di sini ada Bob Marley, No Woman No Cry, ada Love Me Do Beatles, kemudian Bryan Adams, Best of Me. Yang mana nih?
2: Yang nomor satu.
0: Yang nomor satu, Bob Marley ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
2: Yang pertama buat, ya bapak yang di, Boroko itu. Lupa namanya. Ini aja. Yang pertama buat Pak Raiko, makasih Pak Raiko walaupun sudah lewat. Maaf ya. Terus yang kedua, tadi Pak Raiko. Yang kedua Hermina di Sari Kelapa Bitung, makasih salamnya. salam sehat, diberkati Tuhan. Terus yang ketiga, buat Ellen di Ranowanko, Tondano. Terima kasih, salamnya saya. Ini balasan dari Ibu Awina. Kembali ke Mama Nael.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Aurina hari ini yang sudah bergabung gitu ya di kesempatan hari ini di 0821-9583-5080. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini sudah ada Ibu Ellen tadi di Tondano gitu ya. Kemudian ada Ibu Aurina di Tata Aran. Dan tentu di hari ini saya terima lagi satu penelpon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam. Udah.
0: Selamat malam. Oh, orang dari Ambon nih ya, Pak Junaidi. Oke. Apa kabar?
3: Sehat walafiat.
0: Oke. Pak Junaidi, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira menurut Pak Junaidi orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih?
3: Kalau saya beta lah, kalau dia orang dewasa, menilai orang dewasa walaupun umur masih ya di bawah 20-an, tapi orangnya tenang. Orangnya tenang, tenang, dalam segala hal, pekerjaan, maupun apa. Nah, itu yang bisa menilai di situ. Nah, tapi kalau walaupun sudah di atas 20-an, orang pun bilang, oh ya, tenang itu belum dewan.
0: Begitu. Okay.
3: Jadi lihat daripada jahatnya saja.
0: Okay.
3: Lihat mereka pun. Ya, itu aja.
0: Itu versinya Pak Junaidi ya. Oke, baik. Lagunya apa tadi nih, Pak?
3: Tadi beta dengar tuh Open the Cry.
0: Oke, itu lagunya ya. Hari ini kayaknya banyak mancanegara ya lagunya. Oke, baik. Yang pasti lagunya ini buat siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Terima kasih banyak. Selamat berayakan kenaikan rock.
0: Terima kasih, Pak.
3: Iya, lalu kemudian menyapa Bunda Elis di mana selamat malam, salam hormat dan selalunya ada ini juga kita punya penyelidikan di mana di wah di mana Bunda Elizabeth ya
0: di Pakaweru Utara Pak Ibu Elizabeth.
3: Selamat malam sehat juga lalu terakhir ada Pak Li, Pak Li di Tumimpi. Pak Li ini dapat salam dari Pak Junaidi, harapan sehat ya. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini. Pas ya lagunya juga diminta tadi sama Ibu Aurina. Oke baik, terima kasih sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Di malam hari ini masih di acara Ruang Rindu. Untuk kalian yang bergabung, kami persilahkan ya di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ada kata rindu untuk aku.
0: Oh, au au au.
1: Oh iya, Ruang Rindu. Ada kata rinduku untuk para pendengar.
0: Wah, mantap. Masih ada nih ya.
1: Ah, apa kabar ya, Lin?
0: Baik, orang mau tolling hari ini.
1: Oh baik, kabar. Sama dengan aku.
0: Iya, pasti. Walaupun apa ini?
1: Iya.
0: Iya, apa?
1: Suara flu dan batuk masih
0: masih melanda gitu ya. Oke, yang pastinya klip hari ini selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus.
1: Aduh, sama-sama
0: ya.
1: Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus.
0: Ya pastinya klip hari ini. Baik, ya pasti klip hari ini kita membahas tentang orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih versinya klip?
1: Aduh, ketukang, mantap sekali ini.
0: Okay.
1: Kalau dari kita ada tiga aspek, ada tiga hal.
0: Tiga hal ya, oke, apa itu?
1: Tentu cara berpikir, cara berucap, dan cara bertindak.
0: Oke, okay, berpikir.
1: Bagaimana cara berpikir, cara berucap.
0: Berucap.
1: Cara bertindak.
0: Bertindak, oke. Okay.
1: Karena
0: ya.
1: Semua itu disatukan karena walaupun membelakang anak-anak, tapi cara berpikirnya itu semulai apa bagi itu orang berarti dewasa. Cara berkata-kata dan cara bertindak.
0: Okay,
1: sudah mandiri, ya kan? Jangan mudah tersinggung. Harus bisa menerima kekalahan. Jangan dia terus tuh menang dong.
0: Oke, mantap.
1: Jadi itulah dari saya.
0: Okay, baik. Terima kasih. Klip lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Coba Indonesia dulu.
0: Okay, Indonesia ya. Akhirnya Indonesia keluar juga. Yang pastinya di sini ada lagu Indonesia, ada Uci Tetes Hujan di bulan April, ada Tantowi Yahya Rindu Lukisan, ada lagu darinya Pance Pondak Engkaulah Mutiaraku, kemudian ada lagu darinya Titik Sandora Percaya Harapan dan Cinta. Yang mana nih?
1: Aduh, tua-tua semua, Kak.
0: Yang mana nih?
1: Aduh.
0: Atau yang mana nih? Ada juga Vina Panduwinata, Bahasa Cinta, Rusanaya Kaulah Segalanya.
1: Enggak begini, Tantowi.
0: Tantowi Yahya ya. Rindu Lukisan ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Oke, tentu pertama buat Ibu Santi, Yeli, Sofiani. Sehat terus, diberkati.
0: Amin.
1: Tiga spesial, kita mau menyapa dulu siapa Kang?
0: Siapa nih?
1: Ada Tante Kevin dan Tante Keke Wendal.
0: Oke. Oh, Ibu Keke disenggol hari ini.
1: Wendal, aduh Tante semua marah kita ini. Alias Tante Weta. Salam sehat. Dan kedua ada Tante Ratna Singkil di Parigi 7 tuh, Parigi 7. Nah, nggak mau kering-kering ini tuh biar musim panas lihat tiga parigi ini. Semoga diberkati Tuhan. Dan terakhir alias ketiga ada Tante Esther Lita ya, yang ada di Batu Putih. Saya dengar-dengar kok udah di Batu Putih tuh, jadi hilang di Batu Putih tempat kelahiran.
0: Mantap,
1: itu saja. Terima kasih dan malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih klip di Motoling hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Wih, selamat malam. Ini orang Gian ini hadir ya.
2: Oh iya, Pak James.
0: Pak James, apa kabarnya malam hari ini?
2: Kabar baik di Winurangian. Cuaca bagus, tidak hujan.
0: Oke, mantap. Yang pastinya Pak James, hari ini kita membahas tentang orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih Pak James?
2: Kalau menurut versi Pak James, orang dewasa itu bijaksana lah, lebih bijaksana.
0: Lebih bijaksana ya. Oke.
2: Ya.
0: Bijaksana dalam hal apa nih maksudnya?
2: Dalam mengambil keputusan. Dalam mendidik atau memberi nasihat.
0: Oke, baik.
2: Atau melakukan segala.
0: Oke, mantap. Yang pasti terima kasih Pak James. Lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
2: Pak James pilih mancanegara aja, Bu Il.
0: Oke, okay, baik. Mancanegara di sini ada The Beatles, Love Me Do. Kemudian ada The Course, What Can I Do. Kemudian ada Daniel Sauleka, Don't Sleep Away the Night. Yang mana nih?
2: Daniel Sauleka, Don't Sleep Now.
0: Oke, okay. Yang pastinya lebih tahu siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Pak James.
2: Pertama-tama Ibu Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yang Kapak James di telepon dari Win Orangian.
0: Oke, siap.
2: Kapak James mau balas salam dulu.
0: Silakan Pak.
2: Pertama-tama ada Bapak Sagai dari Kota Bitung. Selamat malam. Pak Sagai, selamat malam. Ini Pak James pesalam dari Win Orangian. Untuk Pak Sagai di Bitung. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Keluarga yang di Bitung, bahkan yang di Paku Ure. Dan yang kedua, ada Bapak Yusmo Korimban di Jalan Kebun Kopi. Tepatnya di Desa Esandung.
0: Okay.
2: Ini Pak James, salam. Selamat malam Bapak Yus. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Keluarga yang ada di Esandung, semua keluarga dari Pak Yus. Dan yang terakhir, ada Jo di Kota Manado, Jalan Kembang, Bapak Bruri. Selamat malam Pak Bruri. Ini salam dari Norengian, dari Bapak Jun. Semoga di berikan ini di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat di kota ini. Untuk Ibu Yelin, so kasih kesempatan Pak James.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Ibu
0: Sama-sama.
2: Yelin.
0: Pak James.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Sampai jumpa lagi.
0: Baik, sampai jumpa juga. Terima kasih Pak James di Win Orangian ya, yang sudah bergabung di hari ini. Salam untuk keluarga juga. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk klip di Motoling dan juga Pak James di Win Orangian. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Ibu Yeli.
0: Selamat malam, Ibu cantik dan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunagen, hari apa, Ibu Yeli?
0: Ibu Haryati, apa kabar?
1: Kabarku baik-baik sayang, Ibu Yeli.
0: Luar biasa. Seperti
1: orang
0: ya.
1: Yang bersama bilang baik-baik sayang.
0: Wih, mantap hari ini. Bu Haryati, hari ini kita membahas tentang orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa nih versinya Bu Haryati.
1: Yang penting dia bisa menghargai, menghargai sama, menghormati orang yang lebih tua, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
0: Oke, itu yang dikatakan dewasa gitu ya. Oke, baik. Ibu Haryati, lagunya apa? Indonesia atau manca ini?
1: Indonesia juga sih ya. Dari tadi kurang manca terus.
0: Itu dia. Yang pastinya di sini ada lagu dari Uci, Tetes Hujan di bulan April. Ada
1: itu Jo, daripada Lala Baca, Panca Jo, kalau mutiara.
0: Oke, engkol mutiaraku deh Panca ya. Mantap. Yang pasti sudah dengar dari tadi gitu ya.
1: Mama yang suka dengar.
0: Keren.
1: Panca saja. Taulah mutiaraku.
0: Baik, lagunya tuh siapa nih, Bu Haryati? Silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Yeli yang lagi bertugas yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Selamat merayakan kenaikan.
0: Iya, betul. Betul. Terima kasih Bu Haryati.
1: Iya. Semoga selalu sehat, tetap semangat, terbaik buat Ibu Yelin, sekeluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nail Kang yang lagi di rumah.
0: Ibu
1: Yelin, kalau gue mau request iklan kita, kan mau request lah, kita mau request iklan juga boleh.
0: Bisa aja.
1: Itu gue suka jadi adiknya.
0: Oke, baik. Iklan
1: yang beda-beda itu loh, aduh, mana ya. Buat adik Nail. Salam paling sayang selalu. Semoga semakin banyak iklannya ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat. Baru mau salam buat 3 orang.
0: Buat siapa?
1: Mau salam yang jauh di sana. Ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Mana jari-jarimu Bunda? Kalau ada monitor, gabung. Kenapa Ibu Yelin ada tunggu?
0: Ayo Bunda gabung.
1: Salam untuk sahabat yang selamat istirahat. Baru yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwiru Utara. Kalau ada monitor gabung Ibu Lisa. Salam sayang selalu. Salam sehat bersama keluarga. Baru yang ketiga. Ada Pak Sagai Jody Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Salam sehat. Salam bahagia bersama keluarga. Ketiganya. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih.
0: Oke.
1: Buat Ibu Yelin yang cantik, baik hati, semoga pulang dengan selamat, tiba di rumah dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa nih, kita request to iklan.
0: Oke,
1: siap.
0: Terima
1: kasih Ibu Yelin. Okay. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap, terima kasih Ibu Haryati di Bunaken hari ini sudah bergabung. Tadi senggol-senggol Nail, Nailnya udah video call ya. Oke, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bagi rindu memo. Aduh, selamat malam Mbak Yelin.
0: Malam Bunda.
2: Selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih ya Mbak Yelin.
0: Iya, sama-sama Bunda. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, ya pastinya Bunda hari ini kalau boleh tahu nih versinya dari Bunda gitu ya. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih Bunda?
2: Oh, yang pertama tentu harus menahan emosi.
0: Orang yang bisa menahan emosi terus, gitu ya.
2: Ya, terus mampu bertanggung jawab juga. Itulah orang yang dewasa.
0: Oke, mantap Bunda. Bunda lagunya apa nih? Indonesia atau manca?
2: Saya mau suka lagu Indonesia dulu, Mbak Yelena.
0: Oke, siap. Yang masih di sini ada lagu dari Uci, Tetes Hujan di Bulan April. Ada Percaya, Harapan dan Cinta dari Titik Sandora. Ada Ria Resti Fauji, Segelas Air Putih Cintamu. Ada Pina Panduwinata, Bahasa Cinta. Ada Rusanaya, Kaulah Segalanya. Yang mana nih?
2: Aduh, Percaya, Harapan dan Cinta aja ya.
0: Oh, Percaya, Harapan dan Cinta. Oke, baik, di Titik Sandora ya. Untuk siapa lagunya Bunda? Tiga orang spesial kira-kira nih.
2: Oke, mau balas salam ya. Yang pertama ada Ibu Haryati yang punya bunaken ya. Mm-hmm. Makasih salamnya Ibu Haryati. Mm-hmm. Salam sehat, salam manis, salam kompak. Mm-hmm. Yang kedua ada Ibu yang cantik yang ada di Tata Aran 2, Ibu Aurina. Selamat malam. Mm-hmm. Salam manis, salam sehat, salam kompak selalu. Mm-hmm. Tuhan memberkati. Dan yang ketiga ada Ibu Ros yang ada di Lelem. Selamat malam juga. Mm-hmm. Salam sehat ya Ibu Ros. Selamat beristirahat. Kalau lagi beristirahat ya, semoga selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Mm-hmm. Mbak Yelin, sukses selalu ya Mbak Yel. Tetap ya, semangat. Sabi, ya. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Amin. Salam ya buat adik Nael. Hmm. Salam sehat ya buat Nael. Jangan nakal-nakal, lebih pintar lagi untuk iklannya ya Nael.
0: Oke, siap Bunda. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Yelin. Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli. Akhirnya sudah gabung ya. Terima kasih. Terus setia terus di Pro 1 Manado. Dan langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Tadi ada Ibu Haryati di Benaken. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Dan ada dua lagu spesial lagu Indonesia di ruang dengar Anda.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu jalan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung. Halo, saat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Orang Pekanbaru Utara nih kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Ibu Elizabeth, apa kabar?
1: Aduh, kabar. Tadi ada posyair sekolam.
0: Widuh.
1: Ada ibadah.
0: Oh, ibadah bersama gitu ya. Yang
1: merayakan naikan Yesus Kristus ke surga.
0: Mantap. Selamat merayakan hari kenaikan ya.
1: Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih minggu di Hemsi Jati. Ada berangkat semua tadi 12 mobil.
0: Waduh. Mantap ya.
1: Langsung ke Manado.
0: Keren. Iya,
1: di toko-toko.
0: Pantasan semuanya macet hari ini ya. Jalanan dari pagi gitu ya. Semuanya kegiatan-kegiatan ibadah. Oke, baik. Yang pasti Ibu Elizabeth, hari ini kita punya topik nih. Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih, Ibu?
1: Ya, tentunya kalau orang sedewasa, pikirannya dewasa juga. Pertama-tama dewasa dalam iman, dan tentunya melakukan yang terbaik. Karena sedewasa itu melakukan hal-hal yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai. Itu
0: mantap.
1: Orang-orang yang sudah dewasa. Pikirannya sudah dewasa.
0: Baik. Ya, masih terima kasih Ibu Elizabeth. Ibu, lagunya apa? Indonesia atau Mancane?
1: Indonesia.
0: Oke, Indonesia di sini ada Uci, tetes hujan di bulan April, ada Ria Resti Fauji, segelas air putih cintaku. Kemudian ada lagu darinya Vina Panduwinata, Bahasa Cinta. Yang mana nih?
1: Ya, itu saja yang Bahasa Cinta.
0: Bahasa Cinta, oke, baik. Iya. Lagunya tuh siapa nih, Bu Elizabeth? Silahkan, tiga orang spesial.
1: Ya, tentunya pertama buat Mbak Elin, terima kasih karena kita gabung. Tetap semangat ya, melaksanakan tugas malam hari ini sampai tuntas.
0: Siap.
1: Pulang sebentar ke rumah dengan keadaan selamat.
0: Amin.
1: Dengan keluarga.
0: Terima kasih, Bu.
1: Amin. Ya, tiga orang spesial, tentunya pertama membalas salam ini. Lalu tadi siang yang tidak dapat bergabung karena tidak ada di rumah. Lalu ada yang dapat salam di 100%. Ini salam balik, walaupun tidak sebut nama, mari salam balik. Nah, kita mau salam pertama ini ada yang dari Ambon tadi,

0: Dan yang ketiga ada Ibu Enggrini. Ini salam balik ya, kemarin-kemarin. Salam persahabatan selalu dan salam kompak. Kembali ke Kompak Gelin, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat
0: Shalom.
1: malam, shalom damai di hati. Terima kasih Ibu Elizabeth di Pakuwara Utara yang sudah bergabung ya. Oke, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam, Lo Rindu.
2: Selamat malam, Yelin.
1: Selamat malam, orang Lailem ini.
2: Iya.
1: Apa kabar, Ibu Ros?
2: Bye-bye, alias teh.
1: Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, Ibu Ros, ya.
2: Iya, selamat merayakan.
1: Okay. Baik, Ibu Ros, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira menurut Ibu Ros, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih, Bu?
2: Yang bagaimana?
1: Orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih?
2: Ya, kalau sudah dewasa, pikirannya juga sudah dewasa. Pergaulannya harus dewasa. Maksudnya semuanya sudah dewasa, no?
1: Oke.
2: Tidak macam-macam.
1: Tidak macam-macam, kan sudah dewasa. Oke, baik. Ya, maksudnya Ibu Ros, terima kasih ya sudah bergabung. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Indonesia aja.
1: Oke, Indonesia di sini ada Uci, Tetes Hujan di Bulan April, ada Ria Resti Fauzi, Segelas Air Putih, Cintaku. Kemudian ada lagu Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Kemudian ada lagu dari Sarwana, Senja di Batas Kota. Kemudian ada lagu darinya Rusanaya, Kaulah Segalanya. Yang mana nih?
2: Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Segalanya. Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Ibu Ros? Silakan.
2: Yang pertama buat Yelin yang baik hati, cantik, terima kasih. Seangkat Ibu Ros ke telepon.
1: Sama-sama.
2: Tuhan berkati kita semua ini. Salam buat kita.
1: Oke, siap.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih Bu doanya. Tiga orang spesial untuk siapa nih Bu kira-kira?
2: Malam buat Ibu Sheni di Tomohon, selamat malam. Ada juga Ibu Nika di Lailem, selamat malam Ibu Nika. Yang ketiga ada Pak yang di apa ya saya lupa nih Pak Demi Jody Mina Woronga di apa motor lingkang
1: ya siapa klip siapa yang di motor ling
2: Pak James
1: itu di Winorangian.
2: Winorangian.
1: Winorangian. Oke, baik.
2: Okay, buat Yelin, terima kasih mengamalkan.
1: Terima kasih juga Ibu Ros, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Oke, tadi ada Ibu Elizabeth di Pakuwara Utara, ada Ibu Ros di Lailem, langsung ya lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang bergabung, saya persilakan ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat malam Pro Rindu.
1: Iya, selamat malam Rong Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Elis, nenek itu.
0: Aduh, lagi ngantuk ini Elis atau lagi apa ini?
1: Iya.
0: Luar biasa ya, ngantuk-ngantuk tapi ternyata bisa lolos juga gitu ya, bisa masuk hari ini. Luar biasa. Elis, hari ini kalau boleh tahu apa sih gitu ya, menurut versinya Elis, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa?
1: Menurut akhirnya aku orang yang dewasa ya. Orang yang dewasa berarti orang yang udah bisa apa ya?
0: Gak tahu bisa apa.
1: udah bisa
0: bisa apa, masak sendiri,
1: bisa makan juga
0: atau gimana?
1: Iya, orang dewasa berarti orang yang udah bisa memikirkan atau bisa memberi pandangan yang baik terhadap orang lain, betulan. Ya bisa memberi contoh yang baik terhadap yang ada di sekitarnya gitu.
0: Oke, jadi teladan gitu ya.
1: Jadi teladan, jadi motivasi, jadi inspirasi. Iya, jadi okay, yang
0: mantap.
1: Terbaik untuk orang lain.
0: Oke, walaupun ngantuk, bingung-bingung, panjang juga jawabannya ya. Luar biasa
1: iya,
0: nih Elis
1: Pak.
0: ya. Oke, keren Elis. Elis, hari ini lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Iya Manca, walaupun gak mengerti akan ku coba.
0: Oh, akan ku coba, bisa aja ya. Oke, ada The Beatles, Love Me Do. Ada Bryan Adams, Best of Me. Ada The Corrs, What Can I Do. Ada Cyndi Lauper, Time After Time. Yang mana nih?
1: Nah itu aja yang apa tuh yang terakhir?
0: Time After Time, Cyndi Lauper.
1: Nah itu aja, Time, waktu, gak tahu lanjutnya.
0: Oke deh, ya pasti lagunya tuh siapa nih Ellen, silakan.
1: Ya yang awal buat Mbak Ellen yang lagi tugas, terlalu semangat.
0: Iya. Yeah.
1: Dan sukses,
0: Elis
1: terus diberkati
0: gitu ya.
1: Tuhan bersama keluarga,
0: okay.
1: Yang ada di rumah juga anaknya ya.
0: Terima kasih.
1: Semangat ya Tuhan. Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Lanjut yang spesial. Yang pertama mau salam buat si cantik yang ada di Bot Putih. Apa kabar? Mana suaranya, Mbak Esther Lita? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Bunda Natalie yang ada di Toli-Toli, apa kabar? Salam kompak persahabatan. Ketiga, salam buat Nyonya Rosi yang ada di Leile Miburos. Apa kabar? Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat Mbak Yelin, terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat malam, Bobo.
0: Bobo, oke. Selamat Bobo ya Elis, di Bitung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu buat aku.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Ani. Tambah.
0: Aduh, putus-putus suaranya ya. Dengan Ibu Ani.
2: Ibu
0: Ani di Kota Mobagu ya. Apa kabar hari ini?
2: Kabarnya luar biasa lah. Baik-baik kabar, sehat, baik-baiknya.
0: Wih, mantap. Yang pastinya Ibu Ani hari ini kalau boleh tahu, kalau orang dewasa itu, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih? Kalau versinya Ibu Ani?
2: Makan seorang so dewasa itu, so apa namanya, so dewasa berpikir. Berpikir sesuai yang bisa sebagai pola. Kan seorang dewasa berpikir. Dewasa itu kehidupan.
0: Berpikir, bertindak gitu ya. Baik.
2: Berpikir, bertindak.
0: Baik. Ya masih terima kasih Bu Ani. Hari ini sudah bergabung ya. Lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
2: Tetap Indonesia.
0: Indonesia. Pasti Indonesia. Baik. Ada Uci Tetes ya. Hujan di bulan April. Ada Ria Resti Fauji, Segelas Air Putih Cintaku. Kemudian ada Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Ada Sarwana, Senja di Batas Kota. Yang mana nih?
2: Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Oke, mantap. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan Ibu Ani.
2: Buat Maili yang dengar, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang ada di rumah, bersama si kecil. Salam sehat ya.
0: Iya, terima kasih Ibu. Tiga orang spesial untuk siapa nih?
2: Tiga spesial yang kirim salam yang sudah berkumpul. Yang apa buat Surabaya? Baru lewat.
0: Yang baru lewat Elis.
2: Oh, Edsel baru Elis. Benarnya salam sate Elis yang ada di apa itu di Bitung. Cerita juga apa kabar dan kemudian sampai ada sampai ibu Natalika juga yang di terpilih. Kembali ke yang tugas biarin tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Bu Ani di Kota Mabagu ya yang sudah bergabung di malam hari ini di 0821-9583-5080 ya. Baik, di malam hari ini penelpon terakhir kita gitu ya. Halo, selamat malam. Halo, Rindu.
3: Selamat malam.
0: Wah, selamat malam. Pak, bisa dikecilkan radio monitornya, Pak? Storing sekali di sini. Oke, dikecilkan. Lagi, Pak, lagi. Masih. Oke, boleh. Baik. Pas agak
3: dari awal dah. Sukrol nih jari, akhirnya masuk juga.
0: Luar biasa, pegang kunci hari ini ya. Penutup gitu ya Pak Sagai hari ini. Pak Sagai, hari ini kita punya topik nih. Kira-kira menurut Pak Sagai, orang yang dikatakan dewasa itu seperti apa sih Pak?
3: Yang dikatakan dewasa, orang yang berani bertindak, berani bertanggung jawab, dan bijaksana.
0: Mantap.
3: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Sagai. Lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
3: Manca.
0: Manca. Baik, di sini ada The Beatles, Love Me Do, ada Bryan Adams, Best of Me. Kemudian ada The Corrs, What Can I Do? Ada Cliff Richard, I Love You Forever Today. Kemudian ada Shania Twain, From This Moment. Yang mana nih?
3: Yang pertama saja.
0: Yang pertama, The Beatles ya, Love Me Do. Baik. Yang masih lagunya itu siapa nih, Pak Sagai? Tiga orang spesial, silakan.
3: Tiga orang spesial diawali dulu dengan Mbak Jelin, yang so angkat telepon, semoga dapat menyelesaikan tugas sampai jam 12.
0: Terima kasih.
3: Sehingga boleh pulang di rumah, bertemu dengan keluarga, terutama yang beda.
0: Yang beda. Iklannya kayaknya terus gitu ya.
3: Beda agama tapi berteman.
0: Tapi berteman.
3: Beda.
0: Jadi dialeknya ingat juga gitu ya, ILM-nya ya.
3: Seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Agai.
3: Oke. Tiga spesial.
0: Iya.
3: Mulai dari artis-artis dulu.
0: Oke, siap.
3: Yang pertama Pak Benny Joe di Bolmut. Kemudian yang kedua Pak James Winorangian. Yang ketiga yang pemilik Bunaken, Ibu Ariyati.
0: Oke.
3: Saya kira tiga-tiga itu so artis. kembali ke Mbak Jelin, lanjutkan.
0: Ya, siap. Terima kasih Pak Sage di Bitung sebagai penelpon terakhir kita di hari ini di acara Ruang Rindu ya. Jadi pasti terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1. Oke, dan sekarang saya saatnya akan membacakan WhatsApp gitu ya di selama hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung gitu ya. Selamat malam Yelin, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, amin. Ya, selamat meriakan hari kenaikan Tuhan Yesus juga Ibu Keke Wondel di Tondano ini ya. Oke, orang yang dewasa adalah orang yang tahu menempatkan diri dimanapun dia berada. Apa nih? sopan mungkin maksudnya ya. Di sini kok sapan sih, Bu? Kan cepet-cepet mungkin ngetiknya ya. Kalau sapan sih kita berdayung ya. Oke, katanya sopan dalam berbicara, bertindak, juga bertingkah laku orang itu tidak diukur dari umur, tapi dari bagaimana ia menghargai orang lain, tidak semena-mena pada orang lain. Kirim salam buat klip di Motoli. Makasih salamnya. Tidak marah kok. Tadi malahan Tante Weta ketawa. Oke. Terus yang kedua, salam buat Rahma di Singkil dan juga Anggraini di Tareran. Makasih Yelin yang manis dan baik hati. Shalom, selamat malam GBU, GBU juga. Terima kasih ya Bu Keke Wondel di Tondano hari ini yang sudah bergabung. Oke, okay, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Ada lagi, selamat malam Mbak Yelin. Oke, ya pasti orang yang dewasa mau berbicara jujur, suka menerima dan memberikan masukan yang baik. Dreams dari Pak Jerry di Malayang. Mohon diputarkan lagu Rintihan Hati dari Odi Lloyd. Oke, terima kasih ya hari ini untuk Pak Jerry di Malayang. Selamat malam juga. Terima kasih Bapak sudah bergabung ya. Dan salah satu yang mendengarkan Pro 1 Manado. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, terima kasih ya yang sudah bergabung di 082195835080. Baik melalui WhatsApp, di line telepon juga terima kasih. Dan selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Selamat menikmati malam Anda. Semoga mimpi indah. Dan esok menjadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini ya. Baik, saya tutup untuk acara spesial di hari ini di acara Ruang Rindu. Terima kasih tadi yang sudah bergabung ya, dan semoga hari ini jadi tambah semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan esok juga bisa ikut gabung lagi di 100% Indonesia dan juga bisa gabung di acara Ruang Rindu ya untuk esok. Oke, baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menikmati tidur Anda, selamat malam, sampai jumpa dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 12 malam.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Lan, kamu pernah nggak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya nggak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya nggak didengar. Nggak boleh sekolah, nggak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Ternyata ada hotel yang menjadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945. Hotel Yamato. Hotel Yamato dibangun oleh Sarkis bersaudara asal Iran. Awal mulanya, Hotel Yamato bernama Hotel Orange. Namun, saat Jepang menduduki Indonesia, mereka mengganti nama hotel tersebut menjadi Hotel Yamato dan menjadikannya markas komando di Jawa Timur. Hotel Yamato sendiri pernah menjadi tempat di mana penyobekan bendera Belanda oleh para pemuda Indonesia tanggal 19 September 1945. Karena saat itu, Indonesia secara resmi telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan bendera merah putih pun telah disahkan. Namun, bendera Belanda tetap dikibarkan di atas Hotel Yamato. Tentu saja, hal itu membuat para pemuda beramai-ramai dan merobek bendera tersebut. Sejak itu, serangkaian konflik pun terjadi dan mencapai puncaknya tanggal 10 November 1945.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, dengan dengarnya Remo Musik ini, maka berarti sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili seluruh rangkaian kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berpisah untuk jumpa kembali pada esok pagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali ya untuk Anda yang sudah bersama kami lagi dari kawasan Puncak Tikala, Manado. Anda ikuti program 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik yang mendengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda untuk program edisi siar hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya. Saya bakalan temani Anda sampai di pukul 10 nanti ya, dan untuk Manado siang sore hingga malam hari nanti ya, ada rekan-rekan saya yang lainnya siap melengkapi hari Anda ya. Dan ya, pendengar, saya bakalan temani Anda ya sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya, menemani aktivitas Anda juga di hari ini. Semoga Pro 1 tentu boleh menjadi pilihan Anda ya untuk menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, semoga hari ini boleh menjadi hari yang paling bahagia untuk Anda di kesempatan Jumat Barokah ya, bersama keluarga, lewat aktivitas, lewat tugas kerja Anda untuk hari ini. Dan mengawali hari ini juga ya, seperti biasa kami hadir ya, menemani Anda lewat lagu-lagu religi ya, dalam Mutiara Pagi Islam sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Semoga boleh mengawali berkah Anda ya sebelum Anda melangkah dengan berbagai tugas aktivitas untuk hari ini. Ya, satu lagu tadi dari Krisdayanti, Assalamualaikum ya. Sudah membuka jumpa kita untuk pagi ini ya. Nanti masih ada lagu-lagu spesial lainnya ya. Religi Pop Islam siap melengkapi awal jumpa kita di pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id

0: kantorberitanasional.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Pro 1.

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satu pun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah. Dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita, ada banyak yang lebih berat memikul beban. Lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita. Tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya. Dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang. Jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Melihat mereka yang tak seberuntung kita. Melihat mereka yang tak semampu kita. Agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya, tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum.

Iya baik, bergaya kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada ya. Masih ada tersisa satu lagu religi saya hadirkan sekaligus tuntaskan kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya. Dari Saka, Ingatlah Allah. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Kalau kondisi jalan ini sebelumnya memang kalau dia bau hujan ini boleh masyarakat melewat, terutama keluar hasil bumi karena memang setengah mati melewatkan karena air besar kan. Terlebih pun dia bau hujan memang air besar.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkabnya edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Michael Chia. Kami awali Warta Berita Daerah pagi ini terkait dengan safari dakwah Dai Nasional tahun 2026 di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Minahasa menghadirkan Ustadz Salmet Dai Nasional bintang tamu April Jasmine berjalan hikmah aman dan lancar.
2: Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Kecamatan Langwan Timur menjadi tempat dilaksanakan safari dakwah Dai Nasional tahun 2026 di Kabupaten Minahasa dalam rangka tablik akbar sedekah 1 juta Al-Quran untuk Indonesia. Bersama Ustadz Dr. Haji Agus Idwar Jumhadi, Master Sosial, Founder Nasyid, Senada Motivator, Dakwah, Host Religi TV Nasional. Dan Ustadz Haji Soleh Mahmud Nasution atau Ustadz Solmed, Dai Nasional, Juri Aksi Indosiar. Serta menampilkan bintang tamu artis April Jasmine. Kepada RRI, Ustadz Solmed selesai melakukan dakwah mengatakan, safari dakwah Dai Nasional di Sulawesi Utara dimulai 12 sampai dengan 17 Mei yang dimulai dari Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur Minahasa. Begitu juga Ustadz Solmed tak lupa beri apresiasi kepada ratusan jamaah yang hadir yang datang dari Kawangkuan, Rembokan, Tondano, dan Minahasa Tenggara. Serta panitia ketua Badan Tamir Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Haji Sapadudin Manepunge SE sebagai tuan rumah.
3: Mereka tidak mengenal capek, ngantuk, walaupun sudah jam 11 saat ini, tapi semangatnya luar biasa jamaah yang hadir. Dan ini memberikan motivasi kepada kami, bahwa kami juga yang datang dari Jakarta harus lebih semangat lagi. Ya, Ketua DKM, Ketua Pembangunan, beliau yang mulia, Ustadz Saparudin. Terima kasih banyak.
2: Terkait safari dakwah Dai Nasional di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur, Ketua Badan Takmir Masjid Haji Safarudin Manebongin Sarjana Ekonomi, tak lupa beri apresiasi dan penghormatan kepada tim safari dakwah Dai Nasional Ustadz Solmed yang telah hadir di Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure. Lebih lanjut, Haji Safarudin Manebongin mengatakan target pengumpulan zakat wakaf 1 juta Quran dapat terpenuhi.
4: Tim safari dakwah Dai Nasional di mana hadir Ustadz Solmed yang kita cukup kenal sebagai juri dai di Indosiar ya, beserta istri beliau April Jasmine, alhamdulillah hadir di Langowan, kota kelahiran ibunda dari sini kita Prabowo ya, dan merupakan titik awal safari di mana beliau menurut informasi akan ada 12 titik di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Haji Sasarir Mas Loman, pengurus Masjid Baitul Ikhlas Wali Ure Langwan Timur, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada Kapolsek Langwan Ibda Mars Makaampo, Sarjana Hukum Master Hukum, bersama anggotanya yang telah melakukan pengamanan dan pengawalan selama berlangsungnya safari dakwah Dai Nasional tahun 2026 yang telah berjalan aman lancar. Dari Minahasa, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi Polres Minahasa Utara, Desa Tetei dan Kecamatan di Membe melaksanakan panen jagung dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
5: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Polres Minahasa Utara bekerjasama dengan pemerintah Desa Tetei, Kecamatan di Membe melaksanakan panen jagung. Program ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Kecamatan di Membe, Ansye Denga, yang juga mengajak semua pihak untuk mengoptimalkan sejengkal tanah untuk ketersediaan pangan harian keluarga.
6: Ini hadir dari Polres Minahasa Utara, Ibu Wakapolres, Pak Kabak SDM, juga Kapolsek di Membe dan jajaran, kami melaksanakan program panen jagung untuk menyukseskan program ketahanan pangan, baik pemerintah pusat demikian pun pemerintah daerah. Dan untuk itu, marijo torang bakobong.
5: Selain di Desa Tetei, Polres Minahasa Utara juga menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder, termasuk seluruh desa yang ada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Diana masih melaporkan.
0: Fenomena homeless media atau media sosial berbasis informasi yang tidak memiliki situs resmi kini tengah menjadi sorotan.
7: Kehadiran akun-akun informasi di media sosial saat ini telah menjadi kekuatan baru dalam menyebarkan program pemerintah dan menyerap aspirasi warga. Namun, di tengah viralnya istilah homeless media, tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi seringkali terlupakan. Saat melakukan kunjungan kerja di Manado dalam rangka pelantikan pengurus PWI Sulawesi Utara, Ketua PWI Pusat Ahmad Munir mengingatkan bahwa siapapun bisa menjadi penyebar informasi, asalkan tetap berpegang teguh pada kaidah jurnalisme untuk melawan misinformasi di ruang digital.
8: Ya, homeless media sekarang lagi menjamur dan itu bagi kita sebenarnya baik. Ya, asalkan satu, dia berorientasinya tetap untuk kepentingan publik. Dia menjaga keberimbangan, akurasi, dan dia bisa menjadi bagian penyebar informasi yang melawan hoax, melawan misinformasi. Nah, itulah makanya siapapun bisa menjadi homeless agar selalu kita mendorong bersama-sama dengan komunitas pers agar berkaidah jurnalisme. Karena di jurnalisme itu akurasi harus terverifikasi, kemudian keberimbangan, kemudian akurat, dan memiliki kepentingan kepada publik.
7: Dengan adanya dorongan ini, diharapkan homeless media tidak hanya mengejar kecepatan dan viralitas, tetapi juga mampu menjadi benteng terdepan dalam menangkal hoaks, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis dan terpercaya. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, speedboat atau kapal cepat menjadi moda transportasi andalan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan keberadaan speedboat di Talaut menjadi lapangan pekerjaan bagi warga pesisir.
9: Transportasi speedboat masih menjadi transportasi andalan bagi warga di Kepulauan Talaut. Pasalnya untuk menghubungkan pulau ke pulau, masyarakat lebih memilih transportasi cepat tersebut. Speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut hampir beroperasi setiap hari, termasuk hari Minggu. Ada sejumlah pulau yang dihubungkan speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di antaranya Pulau Kabaruan, Pulau Salibabu, termasuk dua pulau terluar, yaitu Pulau Nanusa dan Pulau Miangas. Dari transportasi ini ada sejumlah masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya melalui speedboat. Mereka dapat meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah per hari dari mengoperasikan speedboat. Keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari.
10: Penghasilan kalau penumpang banyak biasanya terong sampai 100-200 ribu per hari. Kalau penumpang sedikit paling kurang cuma 50 ribu per hari.
11: Itu untuk sekali jalan muatan speedboat berapa orang?
10: Dia kalau muatan speedboat di 7 orang.
11: Itu tujuan mana?
10: Tujuan liru.
9: Di Kabupaten Kepulauan Talaut, tarif speedboat bervariasi. Dari ibu kota Melongane menuju ke Pulau Salibabu dengan pelabuhan Lirung, setiap orang harus membayar Rp30.000 untuk sekali jalan. Sedangkan dari Melongane menuju Pulau Kabaruan dengan pelabuhan Mengaran, setiap orang harus membayar Rp60.000 per orang. Sedangkan dari Melongane menuju pulau wisata seperti Pulau Sara, setiap orang harus membayar Rp30.000 untuk sekali jalan. Dari Melongane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga.
12: Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam nawacita ketiga. Namun dalam kenyataannya dana desa dengan jumlah sangat besar untuk pembangunan desa justru rawan praktik korupsi. Pengamat politik dan pemerintahan Jefferson Waniwan tak mengatakan adanya kepala desa yang melakukan penyelewengan anggaran dana desa bisa saja terjadi jika tidak diawasi ketat proses pengelolaannya.
13: Iya, namanya juga kan uang. Jadi sekalipun anggaran ini begitu ketat ya, diawasi oleh berbagai komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, namun tetap celahnya itu ada karena dalam pengelolaan dana desa ini kan banyak kesempatan lah yang bisa diambil oleh penyelenggara dana desa, dalam hal ini adalah hukum tua. Ini tidak akan mungkin berhenti ya, walaupun pengawasan dari pemerintah itu sangat ketat dan tentunya regulasi ini hukumannya itu sangat berat. Ya, tentu banyak kepala desa nanti akan masuk di penjara, namun selalu ada kesempatan saja sehingga masalah fisik dan non-fisik ini selalu menjadi trouble ya.
12: Jefferson Waniwan tak berharap adanya peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pengelolaan dana desa, salah satunya dengan ikut melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek fisik yang dikerjakan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa. Calvin Wisang melaporkan.
0: Program pembangunan jembatan Garuda TNI Angkatan Darat oleh Kodim 1303 sudah memasuki tahap 4 di Kabupaten Bolmong.
14: Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 130304 Lolayan, Kopda Tabah Prahara melaksanakan kegiatan gotong royong bersama warga di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Pembangunan jembatan berukuran 4x8 meter tersebut saat ini telah mencapai progres 75% dengan fokus pekerjaan pekan lalu pada pemasangan papan mal gelagar untuk proses bagesting lantai. Kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu titik pembangunan di wilayah Kodim 1303 Bolaang Mongondo yang termasuk dalam program strategis pemerintah pusat yaitu pembangunan jembatan Garuda. Tokoh masyarakat Lolayan Haidar mengatakan jembatan tersebut sangat vital bagi perekonomian Desa Mopai.
15: Alhamdulillah masyarakat bersyukur dengan adanya pembuatan jembatan ini. Karena setelah ada jembatan ini, alhamdulillah insya Allah masyarakat itu dengan mudah untuk mengeluarkan hasil bumi. Kalau kondisi jalan ini sebelumnya memang kalau dia bawujang nih boleh masyarakat melewat, terutama masih keluar hasil bumi karena memang setengah mati melewatkan karena air besar kan. Terlebih kalau dia bawujang memang air besar. Jadi memang masih keluar hasil bumi itu setengah mati.
14: Pembangunan jembatan Garuda menjadi bukti kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah Bolaang Mongondo. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Pengadilan Negeri Melongwane secara resmi menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan tersangka dugaan korupsi dana desa Daranta Laut.
16: Langkah hukum kepolisian Resor Kepulauan Talaut dalam mengusut dugaan korupsi dana desa Daran dinyatakan sah dan konstitusional oleh Pengadilan Negeri Melongwane. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu 13 Mei 2026, Hakim Tunggal resmi menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka berinisial RT alias Robinson. Kemenangan hukum ini bagi pihak termohon menjadi penegasan bahwa seluruh tahapan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Kepulauan Talaut telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Keberhasilan ini tidak lepas dari soliditas tim Polres Kepulauan Talaut yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Glenn C. Damar bersama dukungan tim hukum dari Bitkum Polda Sulu. Di hadapan meja hijau, pihak kepolisian berhasil mematahkan dalil-dalil pemohon dengan menyajikan jawaban serta bukti-bukti prosedural yang kuat selama persidangan maraton yang berlangsung sejak 7 Mei 2026. Melalui rangkaian pembuktian saksi dan alat bukti yang matang, hakim menilai bahwa tindakan penetapan status tersangka maupun penahanan terhadap RT terhadap dugaan penyelewengan anggaran tahun 2017-2018 di Kecamatan Pulutan sudah memenuhi prosedur hukum.
17: Dalam amar putusannya, hakim secara tegas menyatakan permohonan pemohon gugur dan menetapkan biaya perkara nihil. Putusan ini memberikan payung hukum yang kuat bagi Polres Kepulauan Talaut untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut ke tahap selanjutnya.
16: Dengan hasil ini, upaya aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi dan mengawal hak masyarakat di bumi Purwodadi semakin dipertegas, sekaligus memberikan kepastian bahwa penanganan kasus korupsi dana desa tahap 2 akan terus bergulir hingga ke persidangan pokok perkara. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Di Kepulauan Talaut, pada momen hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, personil Polsek Lirung dikerahkan ke sejumlah titik gereja untuk memastikan situasi tetap kondusif.
16: Personil Polsek Lirung melaksanakan pengamanan ketat dalam perayaan ibadah kenaikan Yesus Kristus di sejumlah gereja yang ada di wilayah hukumnya. Aparat kepolisian telah bersiaga untuk memastikan rangkaian ibadah berjalan khidmat dan lancar. Kapolsek Lirung, Ibtu George Peter Nender, memimpin langsung pemantauan di lapangan. Salah satu fokus pengamanan berada di gereja Gemita Jemaat Sion Kalongan yang dijaga ketat oleh personil Polsek. Ibadah di lokasi tersebut dipimpin Pendeta Sindriani Naung dengan tema khotbah dari menunggu menjadi bertindak. Sebanyak kurang lebih 250 jemaat hadir mengikuti peribadatan hingga selesai. Kapolsek Lirung menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk menjamin kebebasan beribadah.
17: Kami terjun langsung untuk memastikan saudara-saudara kita dapat beribadah dengan tenang tanpa ada rasa was-was. Secara keseluruhan, pemantauan di seluruh gereja di wilayah Lirung menunjukkan situasi yang sangat kondusif dan terkendali. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara kepolisian dan pengurus gereja.
16: Hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir, situasi di wilayah hukum Polsek Lirung dilaporkan tetap aman, tertib, dan terkendali, tanpa adanya gangguan keamanan yang menonjol. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan Manado Pagi ini setelah penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, semoga pagi ini ya ada semangat ya untuk Anda kembali melanjutkan aktivitas atau mungkin punya rencana untuk menikmati hari bersama keluarga ya. Dan pagi ini pendengar, cuaca yang begitu cerah. Ya, cuaca di Sulawesi Utara dan sekitarnya ya cukup dinamis ya, dan kadang cuaca cerah ya tiba-tiba mendung hujan. Nah, kita belum tahu seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini, karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara. Ada Bung Harli Mantiri yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi hari ini. Oke, baik. Selamat pagi, Bung Harli.
2: Selamat pagi, RRI.
1: Oke, baik. Bung Harli, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini, begitupun dengan gelombang laut? Silakan, Bung Harli.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kami kembali untuk menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Cuaca pagi ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Namun pada siang hingga sore hari, hujan berpeluang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Minahasa, Mitra, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut. Dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Peringatan dini untuk gelombang tinggi nihil. Detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulut dan perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya, untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 16 dan pukul 5 WITA dini hari. Sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 10 dan pukul 22 WITA nanti malam. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Harli, kembali ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, demikian informasi cuaca untuk hari ini ya bersama dengan BMKG Sulawesi Utara. Ya, memang kondisi cuaca cukup bervariasi ya. Karena itu untuk Anda yang akan beraktivitas mungkin di luar rumah, ya jangan lupa untuk menyiapkan segala sesuatu ya. Kalaupun terhalang dengan kondisi cuaca ya, semoga Anda pastikan masih tetap semangat ya. Semoga apapun cuaca hari ini tidak akan menghalangi tujuan Anda ataupun ya target Anda lagi untuk hari ini ya. Ya, karena hidup itu tidak selalu memberi apa yang kita mau dengan cepat. Kadang kita harus melewati juga dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Apalagi untuk Anda yang akan melaksanakan tugas kerja, aktivitas di luar rumah ya. Ya, semoga pagi ini juga menjadi kesempatan baru bagi Anda ya untuk menjadi lebih baik. Untuk bekerja lebih giat dan memulai lagi tanpa harus memikirkan mungkin kemarin ya sempat mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan ataupun tidak sesuai dengan rencana Anda. Oke, kita lanjutkan Manado pagi ini, nanti serangkaian musik dan informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi

0: Ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan, karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rat.
1: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
0: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu. Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada-ada aja denganmu ya. Demikian ada Peter Ben kembali sudah hadir menyapa Anda untuk lanjutan Manado Pagi hari ini. Ya, apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga dengan harapan kesehatan, ketenangan, semangat selalu menyertai langkah Anda semuanya ya. Pagi hari menjadi awal yang selalu membawa harapan baru untuk kita semua. Matahari yang sudah terbit ya, secerah Anda juga untuk menjalani hari ini ya dengan penuh harapan. Dan terbitnya matahari pagi ini juga mengingatkan kita bahwa hidup terus berjalan ya. Seberapapun beratnya hari kemarin, Anda masih diberikan kesempatan untuk memulai lagi hari ini. Karena tidak semua orang bisa bangun pagi dengan hati yang ringan ya. Ada yang kadang memulai dengan beban pikiran ya, pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga ya, lelah dan sebagainya. Tapi sebenarnya justru peringat di situlah kekuatan Anda diuji ya. Bukan tentang siapa yang tidak pernah lelah. Semua orang pasti pernah lelah ya. Oke, baik, pendengar, ada beberapa informasi spesial dan siap saya hadirkan ya untuk pagi ini. Saya awali dulu dengan informasi terkait dengan Lomba Karya Jurnalistik 2026 ya. Anda yang mungkin tertarik ya dengan kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Perum Bulog ya. Resmi membuka Lomba Karya Jurnalistik Bulog 2026 dalam rangka memperingati 59 tahun perjalanan Bulog sebagai lembaga strategis penjaga ketahanan pangan Indonesia. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id dan melalui unggahan resmi akun Instagram Perum Bulog ya, kompetisi karya jurnalistik Bulog ini dengan tema 59 tahun Bulog mengawal pangan menjaga masa depan. Dan lomba ini juga mengajak seluruh insan pers ya untuk menghadirkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang dan penuh makna mengenai peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Dan tentunya Bulog juga menegaskan pentingnya peran media ya dalam mengangkat cerita tentang distribusi pangan, kesejahteraan petani hingga upaya bagaimana menjaga cadangan beras pemerintah di tengah tantangan global. Ya, dan para peserta yang akan mengikuti kegiatan ini bisa mengirim karya dalam bentuk artikel feature ataupun berita news ya. Dengan dukungan visual yang kuat dan Bulog akan menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah bagi para pemenang. Untuk periode publikasi juga dan pengumpulan karya sudah dibuka sejak 26 April kemarin hingga 18 Mei 2026 ya. Jadi masih ada beberapa hari ke depan. Dan informasi pendaftaran persyaratan lomba juga bisa diakses melalui tautan resmi yang dibagikan oleh Bulog. Ya, dari unggahan resmi akun Instagram Perum Bulog. Dan kompetisi ini juga menjadi salah satu upaya Bulog untuk memperkuat literasi publik terkait dengan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi masa depan bangsa sekaligus bisa memberikan ruang apresiasi juga bagi para jurnalis yang konsisten menghadirkan informasi berkualitas ya bagi masyarakat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Silaun Seven ya, musim yang baik kembali sudah menyemangati Anda untuk pagi hari ini. Ya, pagi ini cobalah Anda untuk mengatakan pada diri Anda bahwa Anda mampu untuk menjalani hari ini. Hari ini mungkin akan dipenuhi dengan berbagai tantangan ya. Mungkin akan ada pekerjaan yang harus diselesaikan atau target yang harus dicapai juga. Dan tentunya tanggung jawab ya, menunggu untuk Anda jalankan ya. Tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini pastinya menjadi bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih baik ya. Dan jangan pernah meremehkan usaha kecil ya. Jangan anggap sepele doa-doa anak sederhana. Ya, karena banyak keberhasilan lahir dari konsisten Anda dalam melakukan hal-hal kecil setiap harinya. Ya, jadi Anda hari ini lagi butuh keberanian untuk bangkit dari tempat tidur, menghadapi kenyataan, untuk tetap boleh menjadi pribadi yang baik meskipun mungkin terkadang dunia meremehkan Anda ya, ataupun mungkin kadang dunia tidak ramah juga ya. Ya, dan kan itu jangan pernah biarkan hal-hal yang tertunda kemarin menghalangi Anda untuk hari ini ya. Lebih bijaklah, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan untuk hari ini. Oke, baik, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda selanjutnya ya. Pagi ini terkait dengan...

Iya, HUT RI ke-81 dari Langgoan Raya. Pemerintah Kecamatan Langgoan Utara resmi melantik panitia persiapan yang berlangsung di kantor Kecamatan Langgoan Utara pada Rabu lalu, yang dipimpin langsung oleh Camat Langgoan Utara Everson Anugrah Rantung SH dan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda ya, untuk Kecamatan Selangguan Raya. Dan Camat Langgoan Utara menyampaikan apresiasi bagi seluruh anggota panitia yang sudah bersedia terlibat. Dan tentunya dengan harapan para panitia yang dilantik ya merupakan rekomendasi langsung dari para hukum tua masing-masing desa. Dan tahun ini Kecamatan Langgoan Utara mendapat kepercayaan sebagai penanggung jawab ya untuk pelaksanaan upacara nanti dan seluruh kegiatan HUT RI tingkat Langgoan Raya. Dan Ketua Panitia Meldi Lumintang juga mengajak seluruh anggota panitia ya menjaga amanah dan bekerja maksimal demi mensukseskan peringatan kemerdekaan untuk tahun ini. Ya, sementara dan Rami Langgoan, Kapten Lendi Lengke juga menekankan penting sinergi antar panitia, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat keamanan dan dalam mensukseskan seluruh agenda kegiatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, demikian Takkan Bersatu ya, kolaborasi Prince, The Icons, dan Dicky Smash ya, kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi hari ini ya. Saya coba hadirkan dulu beberapa informasi dari daerah perbatasan ya, dari Talaut ya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan terus mematangkan persiapan acara adat Mane'e yang akan dilaksanakan pada 20 Mei nanti di Pulau Intata Kakorotan, Kecamatan Nanusa. Partner Andasia SST selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Talaut mengatakan persiapan ya dilakukan termasuk pembersihan tempat acara. Undangan juga sudah diedarkan dan rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dan selain menyiapkan sarana dan prasarana di Pulau Intata, daerah tersebut juga akan disterilkan dari berbagai kegiatan menangkap ikan. Sementara dari Sangihe, pendengar, 3 ekor hewan sudah disiapkan oleh Pemkab Sangihe dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei nanti. Dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ya, Kesra Sekretariat Kepulauan Sangihe, Roni Pasiale mengatakan bahwa hewan kurban yang disiapkan terdiri dari 2 ekor sapi bantuan pemerintah daerah dan 1 ekor sapi bantuan presiden. Dan seluruh hewan kurban juga setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dinyatakan layak untuk diserahkan kepada masjid penerima. Dan Kabak Kesra juga menjelaskan bahwa lokasi penyaluran hewan kurban tahun 2026 ini untuk bantuan presiden akan diserahkan ke Masjid At-Taqwa di Kendahe 2, sementara 2 ekor sapi bantuan Pemkab Sangihe masing-masing akan disalurkan ke Masjid Gihang di Kampung Bahu serta Masjid Al-Fajar di Kampung Timbelang, Kecamatan Tabukan Utara.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar ya, sambutlah hari ini dengan kemenangan ya. Ingatlah bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, tapi bagaimana hidup ini ya diisi dengan perjalanan untuk menjadikan Anda lebih baik dari kemarin. Tidak perlu iri ya dengan apa yang sudah dicapai orang lain, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat ya, ada juga yang menempuh lebih panjang ya. Dan yang penting jangan pernah berhenti untuk bergerak, jangan pernah kehilangan arah dan harapan. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi. Iya, harga bumbu dapur ya, ini dari Melongwane Talaut. Harga rempah-rempah dapur mengalami penurunan ya pada sejak Kamis kemarin, dan salah satu pedagang mengatakan untuk bawang merah itu turun dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas cabai masih stabil ya, di kisaran Rp60.000 per kilogram, bawang putih juga masih terbilang normal. Sementara untuk harga tomat di pasar Lirung itu mengalami kenaikan dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan ini juga disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut naik. Ya, bumbu dapur lainnya ya seperti cabai turun ya dari Rp60.000 menjadi Rp50.000, dan untuk daging ayam ya, daging ayam broiler di pasar Lirung iya sempat mengalami penurunan juga. Iya, kembali naik ya. Setelah sempat mengalami penurunan, ya disebabkan karena tingginya permintaan konsumen juga ya. Harga daging ayam dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam terjadi sejak pekan lalu. Sementara harga daging lainnya masih terbilang normal ya. Daging babi Rp95.000 per kilogram ya. Oke, baik, itu dulu untuk informasi terkait dengan harga pasar. Ya, masih banyak informasi spesial siap saya hadirkan ya untuk melengkapi suasana pagi Anda sambil menikmati secangkir kopi ya, ataupun mungkin sedang dalam persiapan juga untuk melaksanakan tugas aktivitas ya. Jangan lewatkan juga untuk rangkuman informasi dari Jaringan Berita Nasional tepat di pukul 8 nanti lewat penyampaian Warta Berita.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari, semuanya naik. Jadi pusing deh.
3: Iya nih, bener-bener ya, inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau, penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
2: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
3: Gampang, pertama coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja, jangan tergoda yang gak penting.
2: Setuju, berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
3: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
2: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
3: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
2: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dan baik pergiar, mengakhiri untuk sesi pertama di Manado pagi ini, saya coba hadirkan dulu satu lagu lawas Faris RM dengan judul Barcelona ya. Semoga dapat menghangatkan suasana pagi Anda. Sembari menantikan tepat pukul 8 juga untuk penyampaian warta berita. Nanti setelah itu saya akan kembali untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali